Menurunkan Raja Perlis Tuanku Zaid Sirajuddin Jamalulal. Majlis peresmian tersebut berlangsung penuh meriah dengan perarakan perahu berhias, pertunjukan simfoni air, persembahan kebudayaan dan artis jemputan. Abu Bakar berkata penganjuran pesta itu juga merupakan satu usaha bagi memastikan warisan negeri terus hidup dan diwarisi generasi muda.

antarabangsa khususnya di rantau ASEAN. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal bertitah berdasarkan pencapaian objektif kualiti 2024, sebanyak 75.6% pensyarah UNIMAP memiliki kelayakan PhD atau setara melepasi sasaran 75% yang ditetapkan. Baginda selaku Chancellor UNIMAP bertitah peningkatan kualiti tenaga akademik antara aspek penting yang terus diberikan perhatian bagi memastikan kekuatan pendidikan berorientasikan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang disokong tenaga pengajar berkemahiran tinggi. Baginda bertitah demikian semasa berangkat ke Duy Tan University DTU di Da Nang, Vietnam sempena International Leadership Mobility ILM UNIMAP. Sementara itu, dalam program yang berbeza, prestasi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP memberi gambaran mengenai potensi pendidikan tinggi di Perlis untuk memberikan impak pada peringkat antarabangsa apabila universiti itu berada dalam kelompok 201 hingga 300 universiti terbaik dunia. Titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal pada majlis pelancaran promosi masakan Perlis di restoran Kampung Melayu di Da Nang, Vietnam bersempena dengan program International Leadership Mobility ILM UNIMAP. Tuanku Raja Muda Perlis bertitah penarafan itu menilai sumbangan universiti terhadap SDG sekaligus menunjukkan kekuatan IPT hari ini tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan kecemerlangan akademik dan teknologi, malah juga merangkumi impak sosial, ekonomi dan alam sekitar. Tuanku Syed Fazuddin Putra bertitah teknologi dan inovasi yang lahir daripada IPT perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang memberikan manfaat kepada masyarakat, industri dan alam sekitar selaras dengan tuntutan pembangunan yang lebih bertanggungjawab. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
6: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Ish, awak ni semua tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Tak tekan ke mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan dan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Prosesor Faham.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Eh, Airo, Hanu dengar apa tu?
7: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
6: Hanu dengar orang lain dah gosip dalam live?
7: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
6: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
7: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
6: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang. Bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Faham.
8: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
9: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
8: Malaysia. Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
10: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kiss FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Inilah dia Plis FM serasi dengan ku. Geng, 8.32 minit pagi. Kawan-kawan dia baru je join saya di Plis FM ni. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan. Terima kasih kepada Kak Sepia Razak. Waalaikumsalam Joe. Sebab tugas sebab pagi-pagi dari Terengganu. Oh, lepas ke Terengganu pula dah. Ha, kan, apa-apa pun kepada kawan-kawan saya lah. Kan, di dalam cuti sekolah ni ada yang berjalan-jalan bawa keluarga beriadah. Walau di mana jua anda berada waktu ini, sentiasa jagalah kesihatan anda, keselamatan anda, walau di mana jua anda berada lah, insyaAllah. Terima kasih tau, walaupun berada di Terengganu, sempat lagi siapa cek dekat konti Plis FM ni. Alhamdulillah. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar lah, berkenaan dengan apa tahu kesihatan lah. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tajuk kita nak kongsikan kejap lagi ialah penggunaan otot secara berlebihan. Ini punca badan lenguh. Dan kejap lagi juga anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio tau. 9.15 minit pagi nanti anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Raja Hazwani, Raja and Hari. Ini pegawai penggigian unit pakar restoratif klinik penggigian berseri akan bersama dengan anda. Tajuknya ialah berkenaan dengan fahami isyarat gigi anda. Rupanya gigi ada bagi isyarat dulu, geng. Nantikan kejap lagi 9.15 minit pagi. Saya akan kongsikan dengan anda. Boleh tonton juga tahu secara langsung menerusi Facebook Plis FM dan juga page Medic Radio. Okey, tenang-tenang je pagi-pagi Ahad ni, like-like, ambil masa untuk anda.

Cinta. Okey, ini alamat Rizky Fabian saya kongsikan dengan anda lah. Okey, geng, saya nak kongsikan tajuk ni lah untuk anda semua yang mendengarkan Police FM ni hujung-hujung minggu, yang berada kat Ubah, yang tengah dalam perjalanan sekarang ni. Almaklumlah, cuti-cuti ni kan, orang-orang yang bertuah dapat bercuti. Kan? Oh, okey, selamat tugas juga kepada anda yang bertugas pagi ni. Tak kisahlah di mana juga anda berada. Yang menjaga di sepanjang negara, Polis Raja Malaysia, tentera, rela, pegawai keselamatan, semualah. Sebab-sebab tugaslah kepada anda. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan berkenaan dengan penggunaan otot secara berlebihan ni, punca badan menjadi lenguh. Badan kita ni sering terasa lenguh lah. Adalah masalah lazim dalam ramai individu tanpa mengira usia tahu. Orang muda pun lenguh, orang tua pun lenguh juga. Rasa lenguh ni boleh berlaku pada pelbagai bahagian lah. Leher anda, bahu, belakang, pinggang, lengan, kaki. Sering berlaku lah selepas melakukan aktiviti fizikal yang berat. Namun ada juga individu yang mengalaminya tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba bangkit pagi tu, dia rasa macam sakit badan-badan, lenguh badan-badan. Walaupun kebanyakan kes ni tidak membahayakan sebenarnya dan akan pulih dengan sendiri selepas berehat. Tapi badan yang kerap terasa lenguh ni boleh menjejaskan keselesaan atau mengurangkan produktiviti serta mengganggu aktiviti harian anda. Salah satu punca utama badan anda sering lenguh ialah penggunaan otot ni secara berlebihan. Aktiviti seperti mengangkat barang yang berat, dia ada cara ada geng nak angkat barang berat ni, bersenam tanpa pemanasan mencukupi. Nak bersenam pun dia kena ada cara dia juga. Melakukan pergerakan yang berulang dalam tempoh yang lama, ini boleh menyebabkan otot menjadi tegang lah, mengalami kecederaan kecil. Duduk atau berdiri dalam posisi yang sama untuk satu tempoh masa yang panjang, terutamanya ketika bekerja lah di hadapan komputer, boleh menyebabkan otot menjadi tegang, menyebabkan rasa lenguh lah pada leher, bahu serta belakang anda. Kurang melakukan aktiviti fizikal juga boleh menyumbang tau kepada masalah lenguh badan ni. Otot yang jarang digunakan menjadi kurang kuat, kurang fleksibel lah, sekaligus menyebabkan badan mula berasa letih, tidak selesa walaupun hanya melakukan aktiviti yang ringan tau. Sebaliknya, melakukan senaman secara berkala seperti berjalan kaki, berbasikal, berenang, senaman regangan, ini dapat membantulah menguatkan otot anda, meningkatkan kelenturan serta mengurangkan risiko badan menjadi lenguh lah. Ada satu lagi masalah, geng, tahu apa dia? Masalah kekurangan tidur. Keletihan turut menjadi antara faktor yang menyebabkan badan mudah berasa lenguh lah. Ketika anda tidur, tubuh menjalankan proses pemulihan atau pembaikan tisu. Tidur yang tidak mencukupi atau tidak berkualiti, ini boleh mengganggu proses ini, menyebabkan seseorang itu bangun dalam keadaan letih lah, otot yang masih tegang. Walaupun kebanyakan kes badan lenguh ni berpunca daripada gaya hidup dan penggunaan otot, terdapat juga keadaan tertentu yang memerlukan perhatian perubatan. Okey. Jadi saya dah kongsikan dengan anda tadi kan, dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat ni, mengekalkan postur badan yang betul ya, melakukan senaman secara berkala serta mendapatkan rehat yang mencukupilah, risiko badan sering lenguh dapat dikurangkan. Sekiranya masalah ni berlanjutan lah disertai dengan gejala yang membimbangkan, anda perlu dapatkan pemeriksaan lah daripada doktor ini untuk mendapatkan diagnosis lah serta rawatan yang sesuai. Tu dia cara-cara dia. Kalau rasa duk ulang, duk ada lagi sakit tu, duk ada lagi, dapatkan rawatan yang betul lah, bukan sekadar makan ubat je. Tu dia cara-cara dia. Please FM.

0: 89. Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tips sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tau tak? Otak kita ni tengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat dan lelui bagi hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.
1: Polis FM 102.9 MHz, serasi denganku.

0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.
1: Alright gang, kejap lagi ya, 9.15 pagi anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Fahami isyarat gigi anda. Kita akan bersama dengan Dr. Raja Haswadi, Raja Hari, pegawai pergigian unit pakar restoratif klinik pergigian anda berseri. Doktor dah pun sampai tapi tak turun lagi kan. Kejap lagi lah kita bersama dengan anda 9.15 pagi. Dengarkan terus ya melalui RTM Klik frekuensi 102.9 MHz dan juga berlintas langsung melalui Facebook Plus FM dan juga page Medic Radio. Anda boleh tonton juga kat sana lah. Sekiranya ada sebarang persoalan nanti semasa dalam sesi live kita nanti kan, anda boleh hantarkan soalan, saya boleh bertanya terus lah dengan Dr. Raja Haswadi nanti. Boleh dapatkan jawapan secara terus lah. Ini berkenaan dengan gigi tau, bukan gusi gigi ya. Alright, Plus FM serasi dengan 102.9 MHz.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: disumbang oleh industri tourism. Jadi lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
1: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
2: Meta sepertilah mereka akan hentikan Infinity Scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So Infinity Scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
1: Tio Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sepadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
3: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Hempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut Akhbar T.O. Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Alright gang, kita kembali semula ke Perlis FM. Macam biasa, hari ini hari Ahad saat jauh masa berlalu doktor no. Ini dah 6 September 2026 dah. Macam biasa gang, kita ada rancangan Medic Radio dan minggu ni saya bersama dengan Dr. Raja Hazwani Rajan Hari, pegawai pergigian unit pakar restoratif ini klinik pergigian Berseri. Doktor, selamat datanglah ke Perlis FM pagi ni. Ya, doktor cuti ke kerja hari ni?
2: Hari ni cuti.
1: Hari ni cuti, alhamdulillah lah. Okey, doktor, kita nak kongsikan ada tajuk berkenaan dengan fahami syarat gigi anda. Ini satu tajuk yang penting jugalah sebab gigi dah bagi syarat doktor untuk kita untuk kita ketahuilah berkenaan dengan keadaan gigi kita. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dululah, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit mengenai maksud fahami isyarat gigi anda ni. Silakan doktor.
2: Okey, baik, terima kasih ya. Sebelum saya mulakan kita punya tajuk hari ini, fahami isyarat ini, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Perlis FM untuk menjemput kami ke konten ini. Okey, apa yang kita maksudkan fahami isyarat daripada gigi anda ni ya. Sebenarnya setiap hari gigi kita berkomunikasi dengan badan kita sendirilah. Okey. Contohnya bila kita makan ke atau minum ke, tiba-tiba kita ada rasa ngilu. Okay, kadang-kadang tu pagi-pagi kita gosok gigi, kita kumuk-kumuk ada darah. Okay, kat situ kita dah dapat tahu gigi kita atau gusi kita ada masalah sikit. Okay, sama ada masalah kecil atau besar, dia dah bagi warning dah kat situ.
1: Itu antara isyarat awal lah doktor.
2: Isyarat awal, ya.
1: Kadang-kadang kita rasa macam benda tu biasa kan. Tapi sebenarnya itu adalah isyarat awal.
2: Ya, isyarat awal. Okay. Sekiranya terjadi macam tu, sepatutnya kita dah kena orang kata kena make sure lah.
1: Alert lah.
2: Okay. Okay, kita dah ada masalah dah, gusi kita dah start berdarah dah. Jangan panik, jangan panik. Okay, teruskan berus macam biasa. Tapi saya sarankan untuk dapatkan pemeriksaan lah. Kadang-kadang tu mungkin pagi tu saja gusi tu berdarah. Okay, esok lusa tu tak ada apa. Okay, tak apalah. Tapi kalau yang kita nak kata waspada ni, kalau gusi tu tak orang kata berdarah tu tak berhenti ke kan, duk bengkak ke gusi tu ke, yang tu kita memang perlu dapatkan perhatian daripada doktor gigi lah. Itu isyarat yang kita kata pertama lah, yang paling orang kata boleh dirawat lagi. Janganlah tunggu sampai dah bengkak, benanah tu baru nak pi.
1: Betul. Okey, itu antara isyarat awal mudah saja geng. Yang pertamanya, gigi tu ada daripada kita. Bukan gigi orang lain, gigi kita sendiri. Itu yang pertama. Betul tak doktor kan? Pagi-pagi semua orang gosok gigi.
2: Betul.
1: Kot lah tak ada gosok gigi tu kan juga lah kan. Dia gosok gigi.
2: Ada kot asal.
1: Dia gosok gigi, kemudian kita tahulah keadaan bila kita kumuk sebagai itu kan. Dia ada macam darah lah. Darah kan. Ada setengah orang tu dia rasa sakit gigi tu, dia kata tak apa, ini mungkin sat saja sementara sebagainya kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu isyarat lah untuk anda. Baik doktor, kita ada sebutan lah berkenaan dengan gigi ni yang disebut sebagai gigi sensitif gitu. Banyak iklan-iklan dalam TV dia tak sebut pasal sakit gigi. Dia sebut pasal iklan gigi sensitif. Kan. Ramai juga orang menganggap doktor, bila minum air ni, air ni satu benda yang sedap lah.
2: Ya, betul.
1: Air. Lali banyak.
2: Tak harap you minum.
1: Lali banyak benda-benda sedap ni kan. Dia kata kalau minum benda-benda berais lah. Ngilu tu, ngilu pada gigi kita tu, dia kata tu biasa. Nak tanya ke doktor lah, betul ke gigi kita ni sebenarnya sedang bercakap dengan kita melalui ngilu ni kan, seperti yang doktor sebutkan tadi, berdarah, bau mulut dan sebagainya kan. Isyarat apa yang paling orang selalu abaikan doktor bila kita sebut tentang gigi sensitif lah? Yang ni kita panggil gigi sensitif lah doktor kan.
2: Gigi sensitif kan, kita maksud saya gigi sensitif ni kebanyakan orang akan rasa itu benda biasa. Tetapi bagi saya, kalau seseorang tu mengalami gigi sensitif pada masa makan sahaja ke, tapi lepas habis makan tu hilang dah tu, kadang-kadang tu adalah biasa.
1: Okay.
2: Tetapi kalau macam saya cakap tadi, dia berpanjangan, kacau tidur malam, nak bekerja pun tak boleh.
1: Ui, sakit gigi ni bukan biasa.
2: Ya, memang boleh buat ngamuk. Yang tu kita kena pergi rawat lah. Jangan harapkan kepada apa tu, ubat makan ke, ubat tahan sakit ke apa, kita tak boleh nak harapkan lah. Kadang-kadang tu kita makan saja hari ni, esok sakit balik. Yang tu pergi cepat-cepat lah kena gigi. Kadang-kadang juga ada juga pesakit, bukan sakit sensitif dah, dia ada sekali dengan mulut berbau.
1: Okey.
2: Mulut berbau tu pun tanda-tanda juga bagi amaran bahawa gigi kita perlukan pertolongan lah. Okey, kadang-kadang mulut berbau ni datang daripada gigi yang dah berlubang teruk, yang kita tak nampak belah belakang tu, ataupun gigi yang dah bernanah disebabkan oleh masalah gusi yang dah lama kita tak rawat tu, ataupun karang gigi. Karang gigi yang begitu tebal, kita kadang-kadang gosok gigi kita rasa bersih kan, belah depan kita nampak ikut cermin, rupanya belah belakang gigi tu yang dekat belakang bawah lidah ni dah tebal dah. Bila dah tebal dah karang gigi kat situ tu, makanan memang lekat lah. Kat situ datang bau. That's why kita time tu pun kalau orang dah habak, ish awak meluahan ni berbau, kalau ada jenis yang jujur kan, pergilah klinik kesihatan, kita pergi gigian, klinik pergian untuk rawatan lah.
1: Ada yang kata, doktor tak apa, kita kumuk lah ni, banyak benda kumuk lah.
2: Lister ni lah apa semua tu kan,
1: kumuk hilang apa pendapat doktor yang itu?
2: Kalau yang macam ubat kumuk tu lah, yang tu bagi saya itu adalah tambahan, cara pemisahan gigi dah tambahan saja, dan tapi dia tidak menghilangkan punca. Contohnya kita kumuk-kumuk kan, lagi seminit dua, benda tu balik sebab kita tak buang punca tu. Gigi yang berlubang lepas kumuk, dia takkan hilang lubang tu. Karang gigi yang dah ada, bila kita kumuk, dia takkan automatik buang karang gigi tu. Jadi memang kita kena pergi merawat.
1: Kena faham tu, yang kita kumuk tu sebenarnya dia membersihkan mulut, doktor kan?
2: Ya, membersihkan
1: dia
2: mulut.
1: Dia bukan membersihkan gigi.
2: Bukan. Dia bagi kita rasa fresh. Boleh lah, dia adalah orang kata tambahan lah. Dia bukanlah adalah utama untuk pembersihan gigi.
1: Okey, bila kita sebut tentang karang gigi ni sebenarnya, saya ada terbaca lah satu artikel mengatakan bahawa karang gigi ni kok mana pun kita tak boleh buang dia. Kita tak boleh buang sendiri maksudnya. Kita kena berjumpa dengan doktor lah kan, untuk buang karang gigi tu. Jadi kalau anda terbaca dalam media sosial, dalam apa ni yang dijual, produk-produk ni berkenaan dengan yang boleh buang karang gigi tu, itu adalah satu mitos lah, doktor.
2: Ya, betul, itu adalah satu mitos. Banyak kita jumpa dekat iklan TikTok, kata boleh buang karang gigi, spray-spray buang karang gigi. Itu adalah benda yang tidak betul lah. Bagi saya, sepanjang saya bekerja, 8 tahun bekerja, memang tak ada macam solution lah orang kata, sekadar kumur hilang. Dia kena buang by mechanical lah. Betul. Vibration yang kita pakai alat. Kadang-kadang saya tahu masyarakat kita nak pergi cuci gigi tu, dia sangat sensitif lah, dia rasa sakit.
1: Rasa sakit ke tu?
2: Dia akan ada rasa sakit tu, ngilu tu ada, sebab kita dah lama karang gigi tu duduk kat gusi dah lekat lama. Bila bawah karang gigi yang kita dah lekat lama tu, gusi kita dah surut tau. Bila gusi kita dah surut tu, kat situ lah datang yang ngilu tu. Kalau kita buat tiap-tiap tahun, ngilu tu insyaAllah tak ada, sebab saya pun buat tiap-tiap tahun juga kan, cuci gigi, sebab dah duduk klinik gigi kan. Tapi kalau kita buat sebagai rutin penjagaan setiap tahun, insyaAllah ngilu tu berkurangan, dan kadang-kadang tak sakit pun bila kita cuci gigi tu. Tapi kalau kita buat sepanjang hayat dalam 5-6 tahun, buat sekali bila tebal, memang memang berasa lah. Tapi insyaAllah pada time seminggu selepas prosedur tu, dia hilang lah ngilu tu.
1: Maksudnya kalau kita pergi buat cuci karang gigi ni, dia sekali cuci semua sekali, doktor? Ataupun by peringkat?
2: Dia macam ni tau, kalau karang gigi tu, kita sekarang kan dah ada limit masa kan, satu pesakit kita boleh treat dalam 15 ke 30 minit saja. Kalau karang gigi tu terlalu tebal sangat, kita akan buat berfasa lah. Tapi kita tak akan buat dalam masa jarak yang panjang lah. Kita akan bagi next appointment, next temu janji susulan lah. Tapi kebanyakannya kita akan selesaikan hari yang sama. Bahu kena habiskan hari yang sama, sebab kita tak tahu pesakit tu akan datang lagi ke tak. Akan, saya takut dia sibuk ke kan, ha, kita tak tahu.
1: Selalunya sekali tu
2: sekali betul lah, sekarang rasa bersih dah hilang.
1: Betul. Okey doktor, itu berkenaan dengan karang gigi kan. Bila kita sebut tentang sakit gigi pula, kan, terutamanya orang-orang inilah kita yang dah berumur ni, gigi belakang, gigi geraham kita ni, dia apa, punyalah takut nak pergi klinik ni sampai dia hancur sendiri. Kan, semalam bila saya naikkan tajuk ni di Facebook, di kita punya WhatsApp ni, ada seorang sahabat saya ni, dia kata gigi dia tu sampai hilang dah doktor. Dia tak pergi jumpa doktor pun. Dia punya takut doktor, sampai gigi tu hilang. Tapi law ni dia kata, dia kata mungkin dia pula jadi doktor. Dia kata mungkin ada tunggui dalam apa tu, gusi tu, yang tolak apa tu, gusi tu sakit, dia kata.
2: Kiranya dia biak sampai gigi
1: dia
2: tu hancur.
1: Dia biak sampai. Jadi apa rawatan seterusnya doktor? Dia minta saya tanya untuk dengan doktor ni. Itu saya tanya. Dia kata takut doktor pipi ni kena bedah.
2: Dia macam ni lah. Kalau macam yang dah tinggal tunggu ni, ke mana pun dia memang kena mai kat kita gigi kami. Kena tengok lah. Kalau tunggu itu kita boleh nampak. Boleh cungkir keluar cabut macam biasa, tapi bius lah, bius. Takkan tak bius kan.
1: Meloncat cungkir seriak.
2: Kita takat bahasa lemah, ada cara dia lah. Kita akan bawa keluar lah. Tapi kalau lah apa tu, akak tu dia biar terlalu lama, ada ada case yang akak tu dah terbenam dalam, nak cukit keluar, tahu dia tu, kita akan buat pembedahan kecil lah. Janganlah biar sampai macam tu.
1: Betul.
2: Memang sistem sakit memang suka biar sampai macam tu.
1: Betul. Sebaik-baiknya kalau anda rasa ada tak kena lah dengan gigi. Kadang-kadang kita rasa macam aturan gigi kita tu tak betul. Kita nak rasa selalu okey. Tiba-tiba kita bangkit, kita rasa macam gigi kita tak kena. Terus macam apa, dia ada bengkak, lepas tu dia lari sikit daripada tempat yang sepatutnya. Kan? Yang tu pun kena pergi untuk dapatkan rawatan.
2: Betul-betul.
1: Jangan rasa macam benda tu biasa-biasa kan. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa dengan benda yang biasa. Jadi bila dah terbiasa dengan benda yang biasa, kita rasa macam tak ada apa, tak ada apa. Tengok-tengok jadi cerita lain.
2: Kan?
1: Saya tertarik dengan apa yang doktor sebutkan tadi lah. Bila kita gosok gigi ni, tiba-tiba gusi kita berdarah kan. Lepas tu orang tak mau gosok gigi dah. Pasal dia kata gusi dia tu berdarah kan. Dan doktor, ada juga sebahagian daripada kita ni yang dia memang dia tak mau gosok gigi. Kan, sebahagian daripada kita ada doktor. Dia tak mau gosok gigi, tapi dia gunakan itulah yang tadi kita
2: ubat kumuk tu
1: dia kata cukup. Kan. Dari segi pengalaman doktor lah, macam mana tu?
2: Okay, untuk masyarakat yang kurang memberus gigi lah, kadang-kadang dia berus je mungkin seminggu tu, malam saja ke ataupun esok pagi saja ke. Kalau boleh, janganlah amalkan untuk kumur sahaja. Memang nasihat saya, berus gigi tu adalah yang utama. Ya, lain-lain tu kalau tak buat tu insyaAllah tak apa lagi, tapi berus gigi tu adalah utama. Sebabnya gigi kita ni makanan banyak.
1: Betul.
2: Banyakkan benda makanan tu duduk melekat.
1: Betul. Nasi kandak, nasi, goreng, bagai apa,
2: teh air semua, teh tu air, gula duduk melekat kat gitu. Kalau kita tak gosok tu, gula tu memang duduk ada kat situ. Kan? Tak guna ubat gigi pun sama juga. Gula tu duduk ada kat situ. Dan yang tu punca gigi kita menghakis. Gula tu dia macam acidic. Gigi kita ni tak berapa tahan sangat dengan asid ni. So nanti dia akan menghakis. Mula-mula kita rasa sensitif sikit. Lama-lama dia rasa macam sakit sampai tak boleh tidur. Time tu dia dah sampai ke arah saraf gigi lah.
1: Okay, bila disebut tentang apa ni, berus gigi ni kan. Berus gigi pun ada macam-macam. Kalau kita pergi nak cari berus gigi ni, jenama tu saya cerita lah, memang macam-macam. Dia punya ketebalan tu pun macam-macam. Kalau anda baca lah, ada dia tulis tu extra soft, extra lembut, lembut, medium, lepas tu hard. Kan? Yang mana yang paling sesuai sekali doktor? Ada yang kata tak boleh pakai hard lembut ni pasal dia tak keluar habis. Dia kena pakai hard keras baru dia kikir betul-betul. Yang tu macam mana?
2: Yang tu pasal berus gigi ni memang banyak lah mitos. Nak kata mitos tu tak adalah, tapi salah faham lah. Okay, gigi kita ni tak perlu pun kita tonyuh kuat macam kita duk berus kain ke berus kasut ke, tak perlu. Kita guna sama ada soft atau extra soft. Soft ni macam kita lah biasa, kalau extra soft ni kepada pesakit yang ada, dah ada macam masalah gusi siap-siap dah. Dia tak boleh ganas sangat. Kau tidak nanti gusi dari sudut. Sebab apa? Kita tak guna medium atau hard ni. Pasal kalau kita guna medium atau hard ni, dia akan menghancurkan kita punya gusi ni. Gusi kita ni dia lindung bahagian akar. Lama-lama kalau kita guna yang medium atau hard ni, dia akan hakis yang kita akan ngilu. Dia akan nampak lekuk tau dekat bahagian bawah gigi tu.
1: Gusi makin turun, doktor.
2: Ya, gusi makin turun. Ya, dia mencederakan lah gusi tu. Kita tak perlu pun nak kasar-kasar. Dengan soft tu saja pun dah nak memadai dah. Dengan syarat kita berus gigi 2 kali sehari lah. Jangan guna soft tapi berus gigi sekali sehari saja. Tak membantu jugalah.
1: Okey, doktor, bila kita sebut tentang sakit gigi ni kan, kita kat Malaysia ni memang sinonim lah bila kita sebut tentang Panadol ni. Kan, siapa tak kenal Panadol, saya harap juga kan. Di Malaysia ni main telan je Panadol, sakit apa pun Panadol kan. Panadol ni nama ubat lah, doktor, kan?
2: Ya, betul.
1: Panadol ni ialah nama ubat.
2: Ubat dan sakit. Kan?
1: Betul. Dan ramai jugalah di antara kita ni sakit gigi je telan Panadol. Kan? Mungkin doktor boleh kongsikan juga berkenaan dengan ubat tahan sakit ni untuk merawat apa sebenarnya yang digunakan bila disebut tentang Panadol ni kan, dia untuk jangka masa yang sementara je, ataupun mungkin doktor boleh kongsikan jugalah bezakan sakit gigi biasa dengan sakit gigi yang serius ni.
2: Okey, kalau saya faham, masyarakat kita kadang-kadang dia sakit gigi tu kadang-kadang malam ataupun time-time yang dia busy dah. Dia tak ada masa nak piknik gigi on the spot. Okey, tak apa, tak ada masalah untuk telan ubat tahan sakit buat sementara waktu. Tapi bukanlah itu cara penyelesaian yang betul lah. Kita duk makan ubat tu tapi masalah kita duk ada lagi dalam mulut. Kita memang kena pergi tackle terus lah. Kalau ada masa, pergi booking terus appointment sekarang. Kita buy appointment lah, Mas Sejahtera. Kita booking terus appointment, dapatkan rawatan untuk kita check betul ke sakit ni datang daripada gigi ke gusi ke. Lagi cepat kita rawat lagi bagus, sebabnya lagi lama kita tunggu bila masalah tu makin besar. Okey, masa kita kena spend untuk rawat tu makin lama. Duit pun kena keluar. Lepas tu kadang-kadang tu sakit tu tak boleh settle on the spot. Kalau kita dah ada rasa tanda-tanda sakit tu, pergi je check gigi. Sebab saya pun biasa juga gigi saya terpecah sikit tepi kan, masa makan, tapi time tu Jumaat petang dah. Tapi ngilu dia tu tak boleh buat bincang. Ngilu dia tu tak, itu sikit je. Itu paras atas saja. So esoknya malam tu memang saya telan ubat tahan sakit sebab kacau lah. Dia duduk ngilu kena ayat liok kan. So esoknya saya pergi ke klinik swasta sebab Sabtu nak cepat kan, sama saya pergi tampal. Lepas tu lega. Kalau saya duduk makan ubat tahan sakit, saya rasa benda tu takkan selesai lah.
1: Jangan makan ubat tahan sakit sampai ada rasa macam
2: sampai habis satu papan.
1: Sampai habis lah satu papan kan.
2: Ada je, ada. Ada.
1: Sebab sakit gigi ni dia memang luar biasa kan. Dia bukan biasa-biasa. Jadi perlukan rawatan yang betul lah.
2: Ya, betul.
1: Nanti ada satu soalan daripada sahabat saya ni, Pak Suoma. Hai Pak Su, selamat. Pak Suoma, terima kasih Pak Suoma menonton pagi ni. Manjais ni. Manjais. Manjais kata, assalamualaikum salam. Minta doktor sharekan kos rawatan di klinik kerajaan.
2: Kos rawatan.
1: Dia ada pelbagai, doktor.
2: Dia ada pelbagai rawatan lah. Okey, kalau sesiapa yang kerja kerajaan, macam biasa kita ada GL lah. So rawatan semua daripada pendaftaran sampai ke rawatan adalah percuma. Tetapi kalau pesakit yang tiada GL, saya tak tahu, saya boleh kot lah cakap pasal harga ni. Untuk rawatan atau pendaftaran, RM1 saja. Rawatan ni seperti tampalan RM2, cabutan RM1, cuci gigi RM2. Itu yang basic lah. Tetapi ada juga rawatan yang lebih serius, lebih kompleks, iaitu macam rawatan akar. Dalam RM4 ke RM6 macam tu lah. Depend kepada prosedur yang kita buat pada hari kejadian lah. Contoh macam dekat kami, dekat unit pakar resto ni, kita buat yang lebih kompleks. Crown, jambatan gigi, yang untuk ganti-ganti gigi yang dah rosak, yang dah hilang ni lah. Yang tu lebih, harga dia lebih mahal lah. Itu kita kena bincang dekat klinik pergigian sebab kita dia dengan lab swasta.
1: Sebab itu nak kena tengok juga keadaan dia macam mana.
2: Keadaan dia macam mana kita tak.
1: Kadang-kadang kita rasa macam kita nak buat yang itu tapi sebenarnya
2: tak sesuai.
1: Bukan yang itu.
2: Betul.
1: Jadi itu memerlukan anda berjumpa dengan doktor dulu kan, untuk tahulah keadaan sebenarnya macam mana. Kadang-kadang kita rasa macam kita perlu buat benda tu tapi sebenarnya tak perlu pun.
2: Tak perlu pun,
1: kan? Itu yang dinasihatkan kepada anda tu, buat pemeriksaan apa ni, pergigian anda.
2: Betul.
1: Tetap.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Tadi Cik Fadhil ada tanya saya pasal isyarat yang paling serius. Dulu lupa nak habang tadi. Okey, kadang-kadang sakit gigi ni bukan dia fokus kat gigi saja. Bila dia dah mai sampai bengkok muka.
1: Telinga-telinga semua sakit.
2: Aduh, telinga sampai mata ada. Ada yang mai bengkok situ terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga masyarakat yang ada penyakit kecil manis kadar tinggi. Ia memang ada tendensi untuk ada bengkak muka ni. Okey, yang tu kita panggil agak serius jugalah. Bila kita tunggu sampai bengkak muka ni, kita akan rujuk ke kecemasan dan kemungkinan besar akan ada ni lah, masuk wad lah. Sebab kita nak kena ada antibiotik semua tu, nak kena hilangkan tu. Tapi at the same time kita akan juga buang punca apa tu? Punca bengkak tu lah. Okey. Tanda-tanda yang bagi saya agak serius adalah bila bengkak tu dah sampai kita tak boleh nak buka mulut dulu nak makan tak boleh, nak bernafas pun tersekat-sekat, lepas tu rasa macam suara pun dah berubah. Itu tanda bengkak tu dah nak masuk ke bahagian lain lah. Itu agak emergency dan memang kita akan suruh pergi kecemasan secepat mungkin.
1: Dia bukan sekadar di gigi ya, geng. Dia bukan sekadar di gigi gusi, tapi dia melibatkan
2: organ yang dia boleh masuk.
1: Itu penting. Terima kasih Daniel Azizan. Lani rawatan di klinik kerajaan pun dah macam klinik swasta dah, betul. Tak sakit, dia kata layanan pun baik-baik. Tengoklah doktor je macam mana.
2: Jangan takut dengan kami, kami okey saja.
1: Okey je. Okey, doktor, ada juga mitos ni berkenaan dengan ini satu benda yang penting sebenarnya, walaupun kita selalu sebut gigi susu, gigi susu kan. Terutamanya untuk anak-anak kita lah. Kita mungkin anda ada anak dekat rumah yang masih lagi dalam kategori kanak-kanak lah.
2: Betul.
1: Yang ada menggunakan masih lagi ada gigi susu tu. Gigi susu ni setengah orang dia tak ambil berat, doktor, sebab dia kata gigi tu sementara je. Esok dia luruh.
2: Betul.
1: Dia naik gigi betul. Gigi betul tu kena jaga betul-betul. Kan? Sebab gigi ni gigi susu ni gigi sementara, nak jaga nak jaga pun macam tak penting lah kan. Mungkin doktor boleh kongsikan yang itu. Dan yang keduanya, ada juga yang kata kalau tak sakit ni tak payah jumpa doktor gigi. Apa nak pening-pening?
2: Makan ubat saja.
1: Makan ubat lepas tu dia clear lah. Macam mana doktor?
2: Okey, berkaitan dengan gigi susu kanak-kanak, yang pertama tu, okey, gigi susu ni bila kita ada orang kata tak penting, nanti dia akan cabut juga kan. Okey, sebenarnya itu adalah mitos lah.
1: Okay.
2: Sepatutnya gigi susu ni lah kita perlu jaga elok, kita perlu guide lah, kita perlu ajak anak-anak kita cara betul-betul jaga gigi. Okey, budak-budak yang bawah umur 7 tahun ni lah, takkan mereka ni memang tak berapa nak boleh kontrol lagi.
1: Betul.
2: Dekat mulut. Jadi jangan kita harapkan dia orang gosok gigi seorang-seorang mereka. Kita kena tolong pegang sekali, kita kena tolong gosok sampai belakang. Okay? Tapi saya sangat kesian lah kalau budak-budak yang datang kat klinik gigi kita tu dah tak ada dah gigi depan ke belakang tu dah habis rosak dah kan. Okay, bayangkan kita yang besar ni sakit satu gigi pun dah rasa merana kan. Cuba bayangkan depok tu yang dah lah tak henti nak cakap kat kita kan, sakit tu lagu mana semua depa tahu, nangis je lah. Kita tengok dah tak ada dah gigi tu yang mana elok kan. Memang kita kesian lah. Kehilangan gigi susu pada peringkat awal ni boleh menyebabkan gigi geraham kita dia tak ada orang kata orang guide dia. Tak ada orang atok dia nak naik ikut mana tu yang kadang-kadang tu gigi tu naik lapih. Tentulah yang dah terabok gigi tu. Gigi susu ni penting jugalah untuk kanak-kanak tu untuk bertutur dengan penuh. Bila tak ada gigi ni, dia as dia sebutan dia tak bawa betul, dia akan mudah jadi macam pelat lah orang kata. Satu lagi, gigi susu ni juga memang untuk makan lah. Bayangkan kalau gigi dia dah cabut kan, dia nak makan guna apa, atas gusi, kesian kan.
1: Bila dia sebut tentang pelat tu, dia akan pelat terkoyoh
2: dia macam dia kata biasa, mungkin lah dia akan kurang lah bila gigi gigi kekan nanti naik. Tapi lambat lagi gigi kekan nak naik semua tu. Bayangkan umur 7 tahun pun naik gigi depan, depan atas, lepas tu nanti bawa depan bawah. Kalau belakang tu dah hilang, kesianlah dekat kanak-kanak.
1: Saya setuju dengan apa yang doktor sebut tadi lah berkenaan dengan anak-anak kita yang berus gigi ni kan. Kadang-kadang kita biar kat anak kita berus gigi. Dia berus gigi dia rasa sakit. Pasal dia mungkin dia tak betul lagi dia punya adjustment tangan dia tu kan. Lepas tu terluka sikit ke. Esok tu dia tak mau berus gigi dah. Kan? Disebabkan itu. Jadi kita sebagai bapa ni kena bagi motivasi lah, kena tunjuk cara-cara ya, bagaimana
2: kita lembut, kena motivasi
1: betul,
2: ya.
1: Kelembutan memberus gigi tu bagaimana kan. Sambil-sambil tu nyanyi sikit ya,
2: biar anak riau betul. Time berus tak apa, jangan dia riau time dia
1: betul, sakit
2: tak tidur malam
1: betul kesian. Dengan kita-kita sekali tu kan. Doktor, ada satu lagi soalan nak tanya pasal bila disebut tentang yalah gigi kanak-kanak ni. Kita ada jugalah yang kita tengok gigi anak-anak ni dia jadi hitam. Kan, dia jadi hitam, lepas tu dia macam dia macam patah-patah kan. Pasal apa dia jadi warna hitam tu? Ada tengah orang dia kata ni banyak makan benda manis lah ni. Sampai gigi
2: rongak. Ya, betul. Ada kaitan juga dengan pemakanan manis lah. Okay, biasalah budak-budak. Bila kita dah terbiasa bagi makanan manis, memang mereka akan minta. Tapi nak bagi tu tak salah lah. Cumanya kurangkanlah kuantiti. Bagi masa dia tengah makan makanan berat tu. Contohnya makan nasi. Lepas tu nak bagi dia makan aiskrim time-time tu tak apa, sebab mulut tengah masih lagi adjust dengan nasi tadi tu. Tapi jangan bagi macam malam-malam nak tidur nanti duk bagi makan manis, lepas tidur terus. Sebab gula ni memang dia punya tempat favorite dia dekat gigi tu. Dia asid tau, memang dia akan cepat hakis lah. Yang hitam tu sebenarnya dia sebelum jadi hitam tu dia kuning dulu. Kuning dulu, dia warna apa tu, coklat-coklat. Lepas tu bila mak dia baru macam alamak kena gosok gigi anak, sebab anak dah gigi dah start berlubang. Dia hitam-hitam tu kita panggil arrested lah. Arrested tu maksudnya gigi berlubang tu dah berhenti berlubang. Tapi tak bermakna untuk kita tak bersihkan lagi gigi anak tu. So kita kena continue bersihkan gigi. Biarlah hitam tu tak apa. Supaya tak hitam tu patah balik jadi coklat. Yang coklat tu yang dia akan orang kata makan lagi gigi anak tu sampai keluar nanah tau, boleh jadi.
1: Okey. Itu satu perkara yang amat penting lah yang yang perlu anda tahu. Dan satu lagi saya tanya dengan doktor tentang kanak-kanak ni, doktor. Dia punya ubat gigi tu. Lah ni ada ubat gigi zaman saya dulu, ubat gigi sama je. Orang
2: betul?
1: Besar ke,
2: orang kecil ke, sama.
1: Dia sama je. Tapi lah ni dia ada lain pula. Untuk kanak-kanak dia ada perisa-perisa dia.
2: Betul?
1: Ada beza ke, doktor? Satu lagi berkenaan dengan fluoride ni. Florida ni kan. Ada setengah ubat gigi yang zero Florida. Ada setengah ubat gigi tu ada Florida kan. Kepentingan Florida ni.
2: Bercakap berkenaan dengan Florida ni, dia kita ada macam-macam pandangan lah. Saya faham ada pandangan yang kata Florida ni tak bagus. Tapi untuk kita, bagi kita lah bahagian pergigian ni, memang kita tekankan penggunaan Florida sejak kecil lagi lah. Sejak kanak-kanak yang dah mula boleh berkumur. Sebab Florida ni kita tak galakkan dia tertelan lah. Tapi bagi saya macam umur 2 tahun, 3 tahun tu saya rasa dah boleh introduce lah yang Florida. Tapi ubat gigi yang kanak-kanak tu lah. Sebab yang kandungan Florida, ubat gigi kanak-kanak dengan ubat gigi dewasa jauh berbeza. Yang kanak-kanak asal tak saya 1,000 je kot, tak apa 500. Yang orang dewasa lebih lagi lah. Lepas tu berganda-ganda lah. Jadi Florida tu penting untuk kuatkan lapisan luar kita bernama inama tu lah. Yang tu yang kita nak make sure dia tak ada acidic kat situ. Kalau dia ada acid kat situ, dia akan menghakis lah. Ubat gigi ni untuk alkalikan dia, untuk bagi dia neutral. Tak nak bagi dia mudah terhakis lah. Tapi yang penting bukan setakat ubat gigi Florida tu, penting bagi saya adalah gosok gigi tu. Budak-budak macam bawah 2 tahun tu kalau tanpa ubat gigi lagi, saya rasa bagi saya tak ada masalah. Tapi berus tu penting. Kita kena buang yang lekat kat gigi tu.
1: Dua kali lah, doktor. Pagi sekali,
2: malam sekali
1: lah.
2: Especially sebelum tidur lah.
1: Kalau nampak, kalau anak, kita tahulah anak kita macam mana kan. Waktu dia nak tidur tu nampak-nampak gaya je, jom ikut umi pergi berus. Kan, sama-sama lah, kita berus, anak kita berus. Jangan dia berus kita relax.
2: Kita tak berus panjang tu.
1: Yang ni satu benda yang harus kita praktikkan. InsyaAllah lah, kita nak anak kita lebih baik daripada kita. Gigi ni lebih sempurna. Lebih cantik. Senyum pun menarik. Siapa tak mau kan.
2: Siapa tak mau, elok.
1: Baik, doktor, kita dah sampai ke penghujung dah perbincangan kita ni. Satu lagi lah saya nak minta tips lah, yang mudah yang boleh digunakan oleh semua yang mendengarkan Plus FM ya, boleh ikutlah kan dalam penjagaan gigi ni. Silakan Doktor.
2: Okey, terima kasih. Okey, pesanan saya kepada pendengar kita, saya nak bagi tips lah. 2-2-1.
1: Okey.
2: Okey, 2 tu berus gigi 2 kali sehari. 2 minit setiap kali berus tu.
1: Okay.
2: Dan buat pemeriksaan.
1: 2 minit jangka masa lah Doktor.
2: Jangka masa. Jangka sebab masa. Kita kan ada kawasan ada 4 kan. So satu bahagian tu 20 saat.
1: Okay.
2: Agak-agak lah. Kan kita suka dengar lagu kan, dengar lagu ke, ceramah ke, zikir ke yang berdurasi 2 minit, pasanglah. Kalau rasa tak pasti berapa minit kita berus gigi, so dengar lagu-lagu tu, bila dah habis tu, okey cukuplah 2 minit dah berus gigi. Tapi janganlah 2 minit satu tempat je.
1: Janganlah 2 minit
2: habis satu tempat.
1: Sebelah je.
2: Sebelah lagi tak lupa.
1: Setengah jam.
2: Satu jam habis tu gigi. Tak ada lah sampai macam tu. Okey, 2 minit setiap kali, lepas tu kena guna ubat gigi Farida dan dapatkan pemeriksaan sekali setahun. Kita ada mengadakan kempen ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Paling kurang lah kan, bulan hari jadi tu booking lah appointment melalui Mas Jatra untuk cek gigi. Walaupun takat law tak ada isyarat gigi yang macam sakit ke apa ke, tak apa, pergi je cek. Mana tahu yang isyarat gigi tu tak main lagi, sebab kadang-kadang setiap orang tu dia punya ketahanan badan dia kuat. Dia punya ketahanan sakit dia tu kuat. Dia tak sakit sampai lah dia jadi teruk. Setiap saja, setiap hari jadi lah.
1: Okey, itu satu perkara yang sangat penting lah. Raja Nurul Haiza. Terima kasih. Nama sama
2: Macam kenal.
1: Terima kasih di atas perkongsian lah. Terima kasih juga Raja Hafiz yang sedang dengarkan 102.9 MHz. Terima kasih juga kepada Dr. Raja Haswadi Hari dari klinik kesihatan berseri.
2: Akhir dia pergi
1: berseri. Cuma nak dinasihatkan kepada anda, law ni kita kena gunakan My Sejahtera. Jadi kena buat temu janji anda lah menerusi My Sejahtera. Dan kita harapkan kita yang berada di negeri Perlis ni tak besar mana pun. Jadi mainlah kita sama-sama utamakan penjagaan gigi. Kalau rasa macam kita dah terlambat ni, tapi sebenarnya belum terlambat.
2: Masih lagi boleh.
1: Masih boleh. Tapi kalau rasa-rasa tu macam kita dah terlambat dah, ada generasi kita ni kita jaga.
2: Ya, betul. Selepas-lepas kita ni.
1: Betul.
2: Kalau nak tahu lagi info berkaitan dengan gigi, boleh ke Facebook kami, bahagian kesihatan pergigian. Kat situ kita ada tayangkan macam-macam infografik lah. Kalau lah ada serta orang yang malu nak bertanya, situ banyak infografik.
1: Bahagian pergigian,
2: bahagian kesihatan pergigian.
1: Bahagian kesihatan pergigian. Bukan daripada klinik berseri lah.
2: Bukan, dia Negeri Perlis.
1: Daripada Negeri Perlis. Boleh ikuti kat sana. Dan yang paling-paling penting sekali ya, satu nasihat lah untuk anda semua. Kita sekarang ni zaman teknologi. Ada doktor yang percuma ni menggunakan AI ni kan, doktor AI ni kan. Kita kadang-kadang kita bertanya dengan doktor AI, doktor AI jawab, kita pun ikut apa yang doktor AI cakap tu. Tapi sebenarnya ada sebahagiannya yang AI ni tak apa nak kenal. Jadi berjumpalah dengan doktor yang betul. Jumpa dengan doktor yang betul, tak susah mana pun. Dan insyaAllah
2: kami tak garang, insyaAllah
1: tak garang, insyaAllah. Rosli Umar, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Wani atas perkongsian ilmu
2: sama-sama
1: tentang gigi ni. InsyaAllah lah, Dr. Wani pertama kali sebenarnya datang ke Perlu FM ni. InsyaAllah kedepan-kedepan ni ada lagi lah perkongsian yang menarik daripada Dr. Wani. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz Plus FM dalam rancangan Medic Radio. Terima kasih juga kepada Dr. Wani lah. Saya pun Dr. Wani.
2: Panggil saya dekat tempat kerja.
1: Terima kasih Dr. bersama dengan kami. Dan sekiranya anda ada sebarang persoalan lah berkenaan dengan gigi ni, seperti mana yang Dr. sebutkan tadi lah, boleh ikutilah di
2: Facebook di bahagian kesihatan pergigian Negeri Perlis.
1: Boleh ikuti kat sana. Dan sekiranya anda rasa macam ada rasa macam tak kena dengan gigi anda, pergilah ke klinik berseri. Tapi buat temu janji.
2: Betul.
1: Temu janji lah, jangan pergi itu je. Sebab banyak ni, bukan satu hari banyak.
2: Banyak juga lah kita bagi slot tu 15 ke 30 minit. Tapi kalau let's say case tu macam dah bengkak macam saya kata tadi tu, walk in pun tak ada masalah. Kita layan juga.
1: InsyaAllah. Baik. Doktor, terima kasih doktor bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi lah dari semasa ke semasa.
2: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi geng.

Alright gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman saya ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekejap lagi Cik Tika akan teman anda. Orangnya kecil-kecil dia. Tunggu tau. Assalamualaikum. Bye.

Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke peluaran akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor satu dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persefaham serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali di pagi hujung minggu anda, pagi Ahad 6 September 2006 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang terus stream Persefaham walau di mana jua anda berada. Untuk 4 jam yang lalu dah pun selesai bertemankan Jojo, teman anda, dari jam 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih Jojo. Saya pula sambunglah tugasannya teman anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa untuk hari Ahad, minggu ini kita bawakan untuk anda minggu pertama yang mana kita ada rancangan yang terpaling comel dekat Police FM ni. Oh, rancangan terpaling comel ya. Rancangan apa tu? Kita ada sesuatu di jam 11.15 pagi, iaitu Cumi Cumi Cumi Cumi. Cumi-cumi sulangan bakat aku, kita akan bawakan khas untuk anda di jam yang berikutnya 11.15 minit pagi. Dan yang istimewanya juga kita bawakan adik Inara Hazel, si comel, si cilik tu, akan bersama dengan kita sekejap saja lagi di jam yang kedua, satu jam dari sekarang dalam rancangan Cumi-cumi Cumi-cumi. Telahkan bakatku Cumi-cumi. Cumi-cumi untuk anda. Jangan ke mana-mana, terusnya hangat lagi Police FM.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bersyukur atau menyempul rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motosikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

The Press FM from Sini dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan kami, walau di mana jua anda berada. Mungkin yang sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alhamdulillah, cuaca pagi ni cantik ya. Mendung-mendung macam tu. Sejuk syahdu. Nak kata terik tak terik, nak kata sejuk pun sejuk juga kan. Sedang elok. Alhamdulillah, itulah nikmatnya Allah SWT kurniakan buat bumi negeri Perlis ini. Jadi kita sebagai hambanya teruslah memelihara keindahan nikmat yang telah pun dikurniakan ini ya. Okey, dan untuk anda mungkin nak kirimkan ucapan daripada pagi ini, anda boleh WhatsApp di 0174541688. Jam ini macam biasa juga 10.30 minit pagi setiap hari di Hangat Late. Untuk anda, kita ada Sinar Duha Menanti Anda, dan juga jam yang ini juga 10.45 minit pagi nanti kan lagu FYP. Agak-agak lagu apa yang tengah FYP lagi kan. Jadi untuk anda nak tahu lagu apa yang FYP tu, anda boleh komen menerusi ruangan poster. Kalau anda lihat di poster Perlis FM, di TikTok Perlis FM, anda boleh komen lagu pilihan anda di ruangan poster lagu FYP untuk saya tunaikan permintaan anda. Okey, dengan Claude Royal, Perlis FM.

0: Ayuyu, laparlah. Mana mau dapat darah ni? Ayu, Ma.
1: Eh, Raja. Apa lu mau risau, Ma? Ada ramai manusia di sini, Mei.
2: Raja, Meiling, kita mau ucap terima kasih lah kepada manusia yang tidak jaga kebersihan. Tengok, tengok, tengok. Banyak air bertakung. Kita boleh membiak di situ, beranak pinak di situ. Boleh tambah generasi kita.
1: Eh, Raja, Iza, sini, sini. Tengok, ada grup A, B, AB, semua ada. Eh, tengok ni. Oh, grup yang susah dapat pun ada, Ma.
2: Jom, kita makan.
3: Tidak, tidak. Jangan bagi peluang pada nyamuk. Hapuskan generasi nyamuk bermula dari jentik-jentik. Jauhi denggi, amalkan hidup yang sihat.
4: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. #serulahkanbakatmu.

0: Ustaz,
1: habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersih ni Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersih kita ni Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan rata wajahahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sabu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala dah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala.
3: Ya,
2: mudahnya Islam.
4: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid. Perlisa

0: Yang Berhormat Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

masih dengan ku. Masih lagi berteman dengan saya, Atika Nordin. Untuk anda sebentar tadi dah pun selesai di Sinar Duhai. Dibawakan khas untuk anda setiap hari di segmen Hangat Lit 10.30 minit pagi. Dan sekarang kita dah masuk di ruangan lagu FYP. Kita ada Aina Abdul Kamu dan juga Dua Lipa Trending Zision. Please abang serasi.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey. Atau mungkin anda yang terpaling.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: rasminya oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Peristiwa ini amat bermakna dan penting dalam lipatan sejarah negara dalam mengungkap perpaduan dan integrasi yang tidak berbelah bahagi demi kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan memelihara kedaulatan negara.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. #Serlahkan Bakatku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Cumi, cumi, cumi, cumi, elakkan bakatku, cumi.
3: Cumi-cumi, serlahkan bakatku. Polis FM, serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan seperti yang saya janjikan untuk anda, hari ini di Konti, eksklusif kita bawakan untuk anda. Ini dia, bintang kecil polis, Inara Hazel in the house. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Inara.
4: Pagi.
3: Inara sihat ke pagi ni?
4: Sihat.
3: Sihat nah, alhamdulillah. Okey. Jadi hari ni hari apa, Inara?
4: Hari ni hari Ahad.
3: Betul ke hari Ahad? Betul eh? Betul je tu, betul saja je uji kan. Jadi berapa hari je lagi Inara nak ke pentas Debaran Bintang Kecil, Inara? Berapa hari lagi Inara? 12 hari bulan kita dah nak ke sana. Jadi hari ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang seminggu lagi Inara.
4: Okay.
3: Inara, macam mana perasaan Inara nak ke pentas Bintang Kecil 2016 Semenanjung ni, Inara?
4: Syok.
3: Syok? Tak nervous ke?
4: Tak.
3: Tak sabar nak menyanyi, kan? Tak sabar kan nak menyanyi? Okey, anda boleh saksikan sekarang ini di live Facebook dan juga di live TikTok Polis FM, yang mana kita nak sembang-sembang, nak cik-cik-cik-cik lah dengan Inara tentang persediaan Inara untuk ke pentas Debaran Bintang Kecil yang akan berlangsung pada 12 September 2026 dan anda boleh saksikan secara langsung di TV2. Ha, lagu apa yang Inara nak bawa tu kita kena rah. Rah apa dia?
4: Rahsia.
3: Rahsia. Kita kena rahsia lah. Inara nak tahu kan? Nak tahu kena tengok TV lah kan? Tapi macam mana Inara, persediaan Inara? Macam ni Inara, cukup tidur tak? Cukup berlatih tak untuk ke pertandingan nanti Inara?
4: Cukup.
3: Cukup. Inara rasa ada tak rasa macam tak larat lah nak berlatih, letih lah nak berlatih, ada tak rasa macam tu?
4: Tak ada.
3: Sebab Inara betul-betul tengah get ready ni. Jadi untuk sesi latihan Inara, boleh Inara kongsikan sesi latihan kalau dekat rumah ke ataupun dekat mana yang selalunya Inara berlatih nyanyian yang mengasah vokal Inara?
4: Dekat rumah ataupun dekat asrama.
3: Wow, kalau dekat rumah siapa yang duk train tu?
4: Mak.
3: Mak duk train. Kalau dekat asrama?
4: Mak.
3: Mak juga? Mak kerja dekat asrama ke?
4: Tak. Aduh? Mak mak saja pergi asrama nak berlatih.
3: Wah, jadi Inara dekat asrama? Inara duduk dekat asrama?
4: Tak.
3: Tak juga kan? Kadang-kadang lah kan? Sebab saya difahamkan kakak Inara dekat asrama, betul?
4: Ya.
3: Ya, okey. Mungkin yang baru dengar suara Inara ni, sekali lagi yang kita nak kenalkan untuk anda, adik Inara ni dah pun beberapa kali tular dekat Facebook, dekat TikTok Polis FM dengan nyanyian lagunya dekat Uji Bakat Bintang Kecil. Lagu apa awak nyanyi, Inara?
4: Lagu apa?
3: Lagu apa yang awak nyanyi waktu Uji Bakat hari tu?
4: Uji Bakat
3: Bintang Kecil. Lagu Shima kan?
4: Ya.
3: Tajuk apa lagu tu?
4: Setelah aku kau miliki.
3: Lagu ini kita dengarkan seketika nyanyian adik Inara.

0: yang mana video ini mencatat 2.5 juta. Banyak betul influencer-influencer yang komen dekat awak punya video. Yara kenal tak orang apa pengaruh ni ataupun influencer nama dia Yuti? Yara kenal tak Yuti?
1: Tak.
0: Dia cakap muka Inara macam Yuti. Betul ke macam Yuti? Yuti tu yang jual tudung tu Inara. Betul ke sama?
1: Tak.
0: Tak sama kan? Inara comel lagi. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini, ramai yang katanya tak sabar nak tengok Inara dekat pentas Bintang Kecil nanti. Agak-agak Inara bawa lagu ni ke lagu lain Inara?
1: Lagu lain.
0: Lagu lain. Lagu tu Inara dah biasa nyanyi ke sebelum ni?
1: Biasa dah.
0: Biasa nyanyi dah lagu sebelum ni. Kalau lagu yang Inara akan bawa nanti dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki, yang mana Inara paling suka sekali?
1: Nanti nak bawa nanti.
0: Yang nak bawa nanti lagi suka kan? Wah, sebenarnya kita pun tak sabar nak tunjuk dekat anda apa yang Inara bakal persembahkan. Okey, jadi kita juga nak sembang dengan Inara. Mungkin ada yang baru dengar kan? Dia pun nak kenal dengan Inara sekali lagi. Inara, kenalkan diri Inara secara awalnya. Inara umur berapa dengan sekolah dekat mana? Sekali lagi nak dengar. Silakan Inara.
1: Nama saya Inara Hazel. Saya sekolah di SK 4. Umur saya 8 tahun. Saya duduk di Sungai Baru.
0: Wah, duk tengok ni ke ada pesta hayang? Duk pergi tengok tak?
1: Tak.
0: Tak pergi tengok lagi. Tapi ada kan kat situ kan?
1: Ada.
0: Ada kan? Jom kita pergi tengok sama-sama nanti nak.
1: Nak.
0: Comelah dia tahu. Saya je tak nak fokus kejap nak tanya apa tengok ni kan. Alright, dan untuk Bintang Kecil yang mana ramai yang kata macam ada yang risau sebab dia kata Inara paling muda. Inara yang saja yang berusia 8 tahun Inara. Kebanyakan yang lain umur 10, 11 dan kebanyakan 12 tahun. Jadi Inara, apa perasaan Inara nak bertanding dengan kakak-kakak abang-abang yang tua daripada Inara?
1: Saya rasa macam tak takut sangat.
0: Kenapa tu? Apa yang membuatkan Inara rasa tak takut sangat tu?
1: Kita confident dengan diri sendiri.
0: Kita suka confident awak, dek. Confident. Sebab Inara pun biasa menyanyi dengan kakak yang lebih berusia daripada Inara kan? Kakak awak umur berapa?
1: Kakak saya umur 12 tahun.
0: Janji kena confident. Kena confident. Siapa yang ajar Inara confident ni?
1: Mak dengan ayah dan kakak.
0: Wah, kena ajar bagi confident kan. Okay, dan kita nak tanya lagi lah Inara. Kalau kita tengok untuk persiapan Bintang Kecil ni, memanglah Inara banyak menyanyi kan. Selain daripada menyanyi, apa yang banyak Inara belajar untuk nak ke pentas, nak menghadap TV nanti, nak menghadap orang ramai kan? Kiranya kalau menyanyi ni dia bukan sekadar suara kan, iaitu cara kita nak menghayati persembahan, nak bergerak ke kiri ke kanan. Adakah Inara ada latihan-latihan persembahan?
1: Ada.
0: Kat mana Inara buat latihan persembahan tu?
1: Dekat rumah.
0: Dekat rumah. Tapi baru-baru ni semalam kita ada pergi dekat mana Inara?
1: Dekat THM.
0: Yang tu. Dan sebenarnya Inara ada sebuah lagu yang bakal Inara kongsikan dengan rakan-rakan, kolaborasi bersama dengan THM. Betul tak? Akustik kan? Akustik versi main gitar. Jadi persembahan tu turut diadakan dekat situ, selain bersama dengan RTM dan juga bersama keluarga Inara. Tapi kan Inara, memanglah Inara cakap confident. Kan, can see my level gitu kan. Tapi dalam persembahan ni mesti kita ada satu perkara yang paling risau. Kalau Kak Tika ni, kalau nak naik pentas, Kak Tika risau tak keluar suara. Kan. Jadi Inara, apa yang paling Inara risau sekali sebelum nak naik pentas?
1: Yang paling-paling risau, suara lah.
0: Suara? Kenapa dengan suara Inara sedap je? Kenapa? Risau apa?
1: Sebab apa? Loni duk sesemua lah ni.
0: Oh iya ke? Yulah, hujan jangan main hujan.
1: Tak main.
0: Tak main. Tapi sesemua lah. Sekarang okey?
1: Okey sikit.
0: Okey sikit lah. Jadi kalau macam Inara sesemua tu macam mana? Contohlah Inara nak terbatuk ke atau pentas kan? Macam mana Inara nak kontrol, jangan bagi batuk, jangan-jangan. Macam mana Inara buat nak kontrol, bagi positif Inara nak nyanyi nanti tu? Inara tarik nafas.
1: Lepas.
0: Lepas tu baca doa. Lepas tu menyanyi. Betul?
1: Tapi buat warming up sikit.
0: Warming up? Wow. Kelas vokal kan? Awak buat warming up. Boleh tak tunjuk macam mana cara-cara warming up tu?
1: Satu. Kena buat.
0: Wow. Itu satu. Okey, dua.
1: Kalau nombor dua, kita kena tidur.
0: Oh, tidur? Okey.
1: Tak tidur. Lepas tu, letak benda berat dekat atas perut nanti.
0: Oh.
1: Cuba nyanyi lagu macam mana.
0: Oh, bukan ambil kita tidur, ambil bantal, ambil selimut tak? Bukan? Bukan. Oh, macam tu eh? Wah, siapa ajar tu?
1: Mak.
0: Pandai lah. Mak awak cikgu vokal je. Cikgu vokal Inara dengan kakak, betul?
1: Ya.
0: Nanti Kak Tika nak masuk kelas Mak Inara lah, boleh tak? Kak Tika pun nak tarik lagu Shima juga kan. Tapi betul lah. Yang tu untuk kawal stamina Inara lah. Kalau cara macam tu kan. Lagi-lagi itu baru dua tips warming up. Lagi ada lagi tak? Yang selalu Inara buat lah sebelum naik-naik pentas tu.
1: Lagi satu lah. Kita cuba buat macam Kak Tika buat lah.
0: Macam Kak Tika buat yang mana?
1: Mam.
0: Wow.
1: Dengan
0: wah, rasa dihargai sangat ilmu tu tak. Bagus Inara. Macam tu lah warming up kan. Nah, kena ada persediaan yang lengkap lah. Okey. Okey, jadi kita harapkan yang sedang melihat sekarang ni, kalau anda yang nak tinggalkan ucapan untuk Inara, anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen sekarang ini dekat TikTok Polis FM. Saya yakin ramai dengan Inara menyanyi sebenarnya. Tapi kita tunggu lepas ni, kita tunggu Inara nyanyi. Ataupun anda boleh WhatsApp di 0174541688. Inara, siapa penyanyi kegemaran Inara?
1: Penyanyi kegemaran saya, Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza? Wow, lagu apa yang Inara paling suka Siti Nurhaliza nyanyi?
1: Lagu Wajah Kekasih.
0: Wow, Wajah Kekasih. Boleh tak bagi teaser sikit je nyanyi nak dengar? Satu, dua, mula. Tengah nyanyi lirik. Google. Satu, dua, mula.
1: Tak ingat.
0: Tak ingat? Okeylah. Kalau bukan Wajah Kekasih, lagu apa Inara?
1: Daripada kalau Wajah Kekasih.
0: Bukan Inara pernah nyanyi ke kat TikTok Inara tu?
1: Pernah, tapi ni dah lupa sebab lama tak nyanyi.
0: Tak apa, sekejap lagi lah kita nyanyi sama-sama, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh lah kita hafal dulu macam mana bunyinya selepas ini, okey? Jadi anda jangan ke mana-mana, saya nak pasang lagu ini pun juga daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma. Terus dengar.

0: Ada saya Fans Durasi dengan Cumi. Cumi, Cumi, serlahkan bakatku. Cumi, Cumi, Cumi, Cumi, serlahkan bakatku. Okay. Dan untuk anda yang sedang tengok dekat ruangan live dekat TikTok, hari ini kita bawakan adik Inara Hazel, yang mana kita bawakan sebelum nak melangkah ke pentas debaran Bintang Kecil. Tak sabarnya nak tengok persembahan Inara. Macam mana Inara, baju semua dah siap dah ke?
1: Dah.
0: Cantik tak baju Inara nanti?
1: Cantik.
0: Cantik lah. Inara suka fikir dulu tau. Cantik, dah siap semua ya?
1: Dah.
0: Baju barulah semuanya?
1: Ya.
0: Wah, dah tak sabar nak tengok persembahan Inara nanti. Okay. Alright, hari ini yang sedang tengok dekat ruangan live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Kita nak dengar adik Inara menyanyi dulu ke kita nak sembang lagi? Cuba Inara pilih. Inara nak menyanyi dulu ke nak sembang dulu?
1: Nyanyi.
0: Saya suka menguji adik Inara ni sebenarnya. Okay, alright, kita nak dengar nyanyi lagu Sembilu, betul?
1: Betul.
0: Betul eh? Inara cukup tidur tak Inara?
1: Tak sangat.
0: Tak sangat, apa tu macam mengantuk. Inara kalau nak menyanyi dapat mikrofon mesti bagi terus je kan?
1: Ya, ya.
0: Ya, ya, ya. Okay, ya. Kita nak buang masa, kita dengar nyanyian Inara dengan lagunya. Ini dia Sembilu Ella. Are you ready? Ready, Inara?
1: Okay, ready.
0: Okay, dengarkan.

0: itu dia Inara Hazo dengan lagunya Sembilu. Rock betul lah suara Inara. Inara memang suka lagu-lagu rock ke Inara?
1: Yes.
0: Ya, yeah, suka lagu rock betul. Buat tanda rock sikit. Yeah. Betul-betul rock betul lah. Okay. Alright, dan itulah antara kita kongsikan lah. Kita nak bagi orang pelik lepas rindu jumpa Inara. Lepas ni nak tengok Inara dekat TV pula. Sebelum Inara nak berangkat ke sana kan. Okey, tapi kita nak tanya lagi lah Inara. Pernah tak waktu latihan kan, Inara rasa macam down, Inara rasa macam boleh ke nak perform nanti ni? Pernah tak Inara rasa macam tu?
1: Tak.
0: Tak pernah eh? Wah, Inara memang satu dalam sejuta Inara. Inara sentiasa bersemangat eh?
1: Yes.
0: Sentiasa bersemangat, tak pernah rasa down. Siapa tak pembakar semangat Inara? Yang selalu beri semangat kepada Inara. Inara boleh, Inara boleh. Siapa
1: semua
0: ya?
1: Semua orang.
0: Semua orang selalu beri semangat ke Inara. Wah, saya sangat kagumlah dengan Inara. Okey, jadi Inara, kalau kita tengok bintang kecil ni, dia tak sama dengan pertandingan lain kan? Apa beza pertandingan bintang kecil dengan pertandingan yang Inara pernah masuk sebelum-sebelum ni, Inara?
1: Bintang kecil? Dia... Bintang kecil tu pertandingan untuk mewakili negeri-negeri yang lain.
0: Ya, tapi yang lain, yang lagi lain ni sebab dia adalah di peringkat RTM. Yang mana tinggi juga Inara bakal beraksi secara langsung, bukan rakaman. Oh, kalau silap tu habislah. Kalau tak silap, lain clear lah. Kita tak akan bagi silap lah kan?
1: Okay.
0: Kita buat bagi.
1: Boleh.
0: Boleh. Alright. Okay, dan bagi Inara kan, apa kemahiran lain kalau bagi Inara selain daripada seorang penyanyi? Apa yang dia perlu ada dekat diri dia, Inara?
1: Selain daripada menyanyi,
0: apa yang dia pernah kena pandai kalau dia jumpa orang kan? Dia kena muka monyok ke macam mana kalau jadi penghibur? Kena senyum lagi?
1: Kalau nak lalu depan orang,
0: kena tunduk. Kena tunduk. Lagi-lagi?
1: Kalau berjumpa dengan orang tu, baru berjumpa je salam.
0: Baru berjumpa je salam. Kena hormat orang sekeliling lah kan. Okeylah. Saya sebenarnya di sini ada ahli keluarga Inara sekali sebenarnya. Tapi sebab ayah Inara, dia sembunyi-sembunyi belakang mikrofon. Tapi kita nak dengar lah suara ayah Inara sekarang ni. Kita panggil Encik Hazel. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terpanggil juga.
0: Terpanggil jugalah. Kita nak dengar suara yang bakal mengiringi Inara nanti. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana sesi latihan dan persediaan Inara untuk sepanjang melangkah ke debaran bintang kecil nanti.
2: Okey, untuk persiapan adik Aili ni Inara, InsyaAllah bagi saya mak, wakil mak dan ayah Inara, 98% dalam tangan persiapan.
0: Ya. Yeah.
2: Kita buat sudah buat apa? Sudah buat persediaan dari segi vokal, persembahan, dan mental yang paling kuat tu kita jaga dia punya kesihatan lah, insya-Allah.
0: Yeah.
2: Sekat sangat kesihatan dia. Jangan beli. Sekat sangat kesihatan dia alhamdulillah okey.
0: Alhamdulillah.
2: Tunggu tarikh yang akan datang nanti.
0: Tapi sebagai mak dan ayah lah kepada Inara, ada tak rasa risau kan? Sebab anak kecil umur 8 tahun ni nak ke pentas besar ni, macam mana perasaannya?
2: Wah, kalau tanya anak saya, dia confident.
0: Itu yang
2: kalau tanya
0: tau.
2: Saya sendiri ni, saya takut ketak letui-letui. Saya risau dia punya kesihatan lah. Kalau dia punya kesihatan alhamdulillah cantik, itu semua beratas pada Tuhan lah. Kena pergi cantik semua, sihat, okey. Kita pun rasa confident lah.
0: InsyaAllah. Pastinya dah ada persediaan rapi. Kita harap Inara boleh buat yang terbaik. Boleh kan Inara kan?
1: Boleh. Demi pelik.
2: Macam skrip lah tu.
0: Pandai lah Inara ni. Okey, mungkin juga Cik Hazel nak kongsikan
2: Cik Hazel ke Cik Harzil?
0: Cik Harzil. Saya tadi saya sebut sebab Hazel kan? Cik Harzil. Inara Hazel Harzil. Betul?
2: Nama Abu Harzil. Dia buang R jadi Hazel. Boleh lah.
0: Harzil okay.
2: Nanti abang nak ke KAO je kan?
0: KAO.
1: Dah apa? Harzil. Dia buang R dengan I.
2: Nanti kita bincang kat rumah. Okay.
0: Comel lah. Okay, mungkin sepatah dua lah kata penghargaan untuk mereka yang banyak memberikan sokongan lah untuk mengangkat Inara. Nama-nama mereka yang memberi kerjasama, tak kisahlah dalam bentuk tajaan ataupun sokongan dan sebagainya, mungkin nak kreditkan, silakan.
2: Okay, first kali je, first kali kan.
0: Yeah.
2: Okay, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Pertama kali kepada RTM, pihak RTM lah yang banyak memberi sokongan. So, macam-macam sokongan lah dia bagi. Bagi platform dekat Inara untuk mencebur, menceburkan diri dalam bidang nyanyian ni. Lepas tu semualah kepada kru RTM, dia sanggup berkorban masa, saya tengok. Tak ada lah masa yang apa, dia akan curi-curi masa juga untuk membantu Inara untuk ke pertandingan nanti, apa, debaran nanti ni. Lepas tu yang kedua, semestinya guru vokalnya saya punya isteri, Siti Zaharah Mak Desa, yang banyak membantu support dari segi mental Inara. Betul. Vokal dia lah banyak membantu. Saya ni cuma pantau dari jauh. Dan sekolah Inara juga tidak ketinggalan, sekolah kebangsaan Sima 4, kepada Cikgu Syagul yang banyak memberi sokongan kepada Inara. Dan banyak memberi apa,
0: memberi apa lagi tu?
2: Memberi macam-macam lah. Memberi takkan lah saya nak cerita dalam ni kan. Terima kasih lah Cikgu Syagul. Lepas tu kepada Tok Mama dia, Pak Hanum Abdul Aziz. Semua yang macam dah menang dah.
0: Tak apalah.
2: Lepas tu kepada nenek Nda dia. Siapa dia? Ani Hari. Ani Hari. Kak Ani, terima kasih banyak tau sebab sebab apa, sponsor baju Inara, kasut Inara. Dia orang yang pertama yang sponsor lah. Lepas tu yang lain-lain yang sponsor-sponsor yang bakal diwawakan oleh RTM nanti, saya ucapkan terima kasih siap-siap.
0: Terima kasih.
2: Dan kepada-pada adik-adik juga saya tidak ketinggalan. Hazrini. Tu dia sebagai apa?
0: Big supporter lah.
2: Big supporter, tukang make up tu.
0: Manager fan club Inara Hazel.
2: Anti Gini ya. Lepas tu dan adik-adik saya yang lain, lepas tu dengan keluarga sebelah isteri saya, keluarga Mak Desa semua sekali, dan seluruh netizen-netizen Perlis dan rakyat Perlis yang sokong Inara.
0: Itu dia. Sebenarnya ramai yang terlibat dalam mengangkat nama Inara Hazel di Perlis ini, memandangkan Inara pun anak berkelih. Cuba nyanyi sikit lagu anak berkelih.
1: Saya anak Perlis. Pantang di cabang, kami buat bagi boleh.
0: Di cabang ke di cabang?
2: Bukit cabang tu. Abang Azhar.
0: Wah, Inara. Okey. Dan terima kasih sekali lagi, kita nak nyatakan sedikitlah antara kerjasama strategik yang membantu dan juga menaja untuk Inara Hazel, iaitu Wari Maju Enterprise, Amin Ahmad, Persatuan Kebajikan Penyayang Kangar, THM Studio dan juga SK Sipang 4, yang mana anda juga saksikan kelak menerusi di siaran langsung Debaran Bintang Kecil di TV2. Kita dah sampai ke hujung ni, Inara. Inara, ada ucapan apa tak dekat semua pendengar-pendengar Perlis FM untuk ajak mereka tengok Inara dekat TV nanti, Inara?
1: Nak ucapkan
0: jangan lupa
1: tengok
0: apa, tengok Katikah ke?
1: Tengok TV. Inara nyanyi dekat Debaran Bintang Kecil.
0: Okey, hari Sabtu jam 9 malam. Inara bawa adik-adik semua dah pergi tengok nanti ni?
1: Tak tahu lah.
0: Tak tahu lagi?
1: Rasa bawa sepupu mak.
0: Mak dah gaudai rasa. Okey, tapi kalau anda yang berdekatan untuk pergi tengok tu, adalah maksudnya adalah percuma dan terbuka untuk anda datang memberikan sokongan kepada seluruh peserta bagi Zon Semenanjung Bintang Kecil. Kita dah sampai ke hujung dah, Inara. Nanti kita nak menyanyi pula, betul tak?
1: Betul.
0: Betul eh. Lepas ni kita nak menyanyi satu lagi lagu dan kita akan berhenti berehat seketika. Terus dengar.
3: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: hangat lek dah sampai ke penghujung. Jadi kita masih lagi bersama dengan siapa nama?
1: Inara Hazel.
0: Apa tagline Inara nak pergi bertanding nanti? Perlis?
1: Tagline?
0: Perlis buat bagi?
1: Perlis buat bagi boleh.
0: Dia dah semangat lah tapi dia tengah loading balik Perlis. Okay, kita ada persembahan terakhir daripada Inara. Jadi terima kasih semua yang komen dekat ruangan TikTok Perlis FM. Kita ada Putri Indra Kayangan. Katanya selamat bertugas untuk adik kita ni ceria lah. Dan juga kita ada ke Ani Jalal lah, Nu Erna Awani. Ramai jugalah sekarang ni kan. Ada juga katanya berapa hari bulan final nanti. Okey, 12 hari bulan. Nanti kan kita akan muat naik untuk anda nyanyian Inara tak lama saja lagi. Okey. Inara, kita dah sampai ke penghujung. Kita nak dengarkan Inara nyanyi lagu Sayang Orang Yang Sama. Boleh?
1: Boleh.
0: Are you ready? Ready?
1: Ready.
0: Okeylah, kita dengarkan ini dia Sayang Orang Yang Sama untuk penutup kita rancangan Cumi-Cumi Serlahkan Bakatku. Ini dia untuk anda.

0: Nak ladu? Saya buat ni. Air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu? Sebelum ni kau dah tengok latar tangan Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayu akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan dah sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis sangat-sangat lah juga. Orang pelih sebut melecai juga.
0: Faham. Manis melecai.
1: Bukan melecai. Melecai. Nurat anak pelih. Hashtag diodoh.

di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai penyaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai semua. UAM lagi ni. Betulnya kita dapat tinggal di negeri yang damai dan menawan ni, no? Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama, nak. Kita buanglah sampah dalam tu.

0: Rosy dengan Kugu Bekasi. Itu ada yang masih lagi menjadikan kesempatan sebagai pilihan Anda. Dan sekarang aku menghampiri ke pukul 1:30 untuk kita ikuti bersama utama 1:30 menerusi National FM. Dan akan kembali di jam yang berikutnya, jam yang terakhir. Dan untuk panduan bersama juga masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1:20 minit tengah hari. Dan nak ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Semoga semua dalam keadaan terbaik ketika ini dan juga sentiasa bersemangat dalam apa jua tugasan yang anda lakukan. Terus dengarkan hanya di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM 102.9.
3: Siapkan keluatan tekanan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1:30 hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan. Ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nanas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman catat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pencetan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Riau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baru mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiq Rahman berkata, kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC, SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
4: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
5: Ustaz, habaq Ustaz.
6: Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersih ni Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adab untuk kita melepaskan bersih kita ni Ustaz?
7: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ghatta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan biyadihi. Yang kedua bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyaklah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam waktu bersin. Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM yang dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
6: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Mudahnya Islam.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Bersih FM Serasi dengan 1.34 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Bersih FM walau di mana jua anda berada. Dan sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan untuk jam yang terakhir ini, lagu-lagu Juang Karat menemani anda. Terus dengar Bersih FM Serasi dengan 1.34 minit tengah hari.

Azam Syazir dengan ku. Terima kasih untuk anda yang belayan untuk lagu-lagu Berjuang Karat. Semogalah ke pukul 2 petang menemani anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia mendengarkan Blitz FM bersama dengan saya.

Prozefans Razi dengan ku 1:56 minit tengah hari dan saya dah sampai ke penghujungnya untuk anda hingga lagi pukul 2 petang saja. InsyaAllah saya akan kembali lagi teman anda di 2 minggu lagi. Alamak, macam lambat lagi 2 minggu kan. Tapi itulah ya, saya akan ke Seremban untuk mengiringi Inara Hazel yang akan beraksi di pentas Debaran Bintang Kecil. Dan insyaAllah kita akan bersua di 2 minggu yang akan datang. InsyaAllah. Okey, dan selepas ini bertemankan DJ yang seterusnya akan bertugas menemani anda dalam segmen Hemo-Hemo bersama dengan DJ Fast akan teman anda 2 hinggalah ke pukul 6 petang. Dan saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan konti.

0: anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang bertocang ni Lechmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilah mangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bilang kaum. Hidup satu

selamat petang untuk anda di Balai Jawa berada bertemu Kabela di sini ruangan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Itu dia tadi dah pun kita ditemani oleh rakan setugas DJ Atika Nordin di ruangan Hangat Lead. 10 pagi hingga 2 petang, banyak perkara-perkara menarik yang dikongsikan di ruangan Hangat Lead bertemankan DJ Atika Nordin. Jadi anda yang mungkin terlepas dengarkan bersama dengan tetamu tadi, tetamu cilik kan, Inara Hazel, boleh ikuti siaran ulang di Facebook Perlis FM. Ada siaran ulangnya di sana. Menanti anda di ruangan Hemoy-Hemoy, kita enjoy Kapo Sempoy. Banyak tau perkongsian menarik untuk hari ini, jadi jangan ke mana-mana. Terus setiap teman Kabela hanya di Perlis FM serasi denganku.

mana jua anda berada? 2.25 minit petang. Selamat petang. Macam makan bela waktu ini sampai pukul 6 petang nanti. Di ruangan hemoi-hemoi, kita enjoy Kapa Sempoi. Ha, banyak perkara menarik lah. Tapi kita nak chill-chill je. Ui, chill lah. Tak lah, kita nak santai-santai je lah. Hari Ahad kan, hujung minggu. Ha, tak mau berat-beratkan kepala. Tak mau. Kita relax aja. Ha, layan Pelis FM di mana jua anda berada. Bertemankan Bella, boleh juga anda layan menerusi frekuensi pastinya lah 102.9 MHz, dan anda boleh muat turun RTM click.rtm.gov.my untuk layan Pelis FM di mana juga anda berada. Memang layan sungguh kali tu, sebab apa? Mudah muat turun, lepas itu boleh pilih platform Pelis FM untuk anda layan kami di mana juga berada. Terus dengar Pelis FM serasi dengan ku.

0: Lorat Anna Brille. Hashtag.
1: Ja, da.
0: Gåen Nila.
2: Jembat dah budak-budak ni.
3: Hingatlah budak-budak ni naik motor.
2: Itulah, mak kata senja je ada pulas minyak sungguh.
3: Anak siapa lah tak tahu budak-budak ni?
2: Aku tak kira anak siapa pun mereka ni. Ni mau dapat kat aku memang aku terdik semua.
3: Loh hang ni, tak pasal-pasal nak bagi bergede kat mereka ni pasal apa pula?
2: Takkan aku nak jangan bergede kat mereka. Terdik, hantar terdik.
0: Terdik bermaksud melastik. Kebiasaannya digunakan untuk melastik seperti haiwan perusa dan sebagainya. Ia juga digunakan untuk mengusik. Kalau nakal, kenalah terdik.

mana anda pun ada untuk yang nak hantarkan ucapan macam yang dah muncul dah kat WhatsApp kita ni, anda boleh hantar terus ke ruangan WhatsApp 0174541688 untuk anda kongsikan aktiviti anda, kabar anda. Wah, gitulah. Di mana jua berada boleh hantar terus ke ruangan WhatsApp Kontina 0174541688. Hanya di mana? Di mana? Di mana lagi kalau bukan di Perlis FM lah. Serasi denganku. Terus dengar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacam je pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum seumur lah deh.

anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

dengarkan kami di mana jua anda berada. Bertemu kami lah waktu ini 2.56 minit petang. Mampiri dah kita ke waktunya untuk kita ikuti sama-sama Ringkas 3 Petang menerusi Nasional FM. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

Hai, selamat petang untuk anda di mana juga berada. 3.11 minit petang. Selamat bertugas untuk anda yang mungkin baru saja masuk bertugas. Macam rakan tugas Bella ni di bilik kawalan pusat MCR dah pun bertukar shift bertemankan Cik K. Cik Carol dan juga Cik Syaha. Untuk petang ini, pagi tadi dah pun ditemani oleh rakan tugas di bilik kawalan pusat MCR, iaitu Cik Zaharah dan juga Cik Saroji. Ini dia rakan-rakan tugas kita di bilik kawalan pusat MCR yang memastikan pendengaran anda dengan Perlis FM seronok aja, berasa lemak-lemak manis. Kan? Dan juga tak dilupakan rakan tugas di stesen pemancar Padang Pahang waktu ini juga memantau siaran kita, yang mana siaran kita sentiasa akan tahu ke pendengaran anda tanpa gangguan. Gitu. Anda bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ni di ruangan hemo-hemo. Kita enjoy Kapo Senpai. Terus layan.

Saya Iza. Dalam hidup ni, jangan takut mencuba, jangan takut gagal dan terus percaya pada diri sendiri. Setiap orang ada perjalanan masing-masing. Kerana hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tak pernah berhenti untuk mencuba. Pada FM, Bak Gen Z ada vibe.

cermat, toleh kiri, toleh kanan bila waktu memerlukan. Bila perlu anda melihat terus ke depan, fokus dalam perjalanan anda. Moga selamat sampai ke destinasi. Maklumlah kan, hujung minggu nak jalan-jalan lah dengan keluarga. Sambil yang boleh SFM, Bella ucapkan terima kasih buat anda. Wow, pilih kami sebagai peneman, memang terbaiklah kami ucapkan kepada anda. Dan untuk yang dah pun muncul di ruangan WhatsApp kita ni, 017-454-1688, saya lagi Bella baca ucapan anda petang ini. Apa pun memang terbaik. Sebab apa sudi kirimkan ucapan waktu ini untuk pendengar-pendengar yang lain? Mungkin sahabat, mungkin keluarga, mungkin kawan, mungkin jiran, mungkin untuk diri sendiri pun. Layan je kami ucapan anda. Apa pun, terus layan kami. Waktu ini bertemankan Bella, ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapo Sempoi.

Ustaz. Mari kita baca sama-sama eh. Ucapan yang dihantar menerusi WhatsApp kita, WhatsApp Perlis FM, oleh pendengar-pendengar setia Perlis FM. Terima kasih Bella ucapkan kepada yang menghantarkan ucapannya waktu ini. Layan Perlis FM lah. Apa nak kata? Makcik Rokiah. Terima kasih Makcik Rokiah. Yang layan Perlis FM temankan Bella sambil makan petang. Minum apa lah agaknya. Dia kata makan petang bersama keluarga. Sudi-sudi kalah jemput main makan tu dia. Risau kita baca. Risau aku sebab dia orang paling dengar lagi. Masa meneru pergi rumah Makcik Rokiah pula kan. Apa pun Makcik Rokiah sempoi ya. Layan Perlis FM tentang ni kan. Bertemankan Bella pun nak kata. Bella ucapkan terima kasih. Okey. Terus layan kami di menuju anda berada. Bertemankan hemoi-hemoi. Kita enjoy. Kapa sempoi.

Selamat petang. Bertemu ke Bella waktu ini sampai pukul 6 petang. Rongan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal sempoi. Kalau tadi kita ada Makcik Rokio yang sambil minum petang juga layan Perlis FM. Waktu ini kita ada Makcak. Makcak katanya buat goreng pisang cicoh dengan kopi O. Apa nak kata? Memang terbaik. Dan Makcak nak buat ucapan buat Puan Rosida agar cepat sembuh. Jangan tinggal makan ubat. Makan bagi pabih no. Ubat tu ikutlah waktu-waktu yang diberikan. Moga cepat sembuh Puan Rosida. Ucapan daripada Makcak. Yang mana Makcak di rumahnya hujan tak berhenti lagi. Buat Pakcak juga siap-siap sini, siap-siap selalu. Gembira-gembira selalu. Wow, gembira eh. Terima kasih Makcak. Sudi kongsikan aktiviti Makcak bersama keluarga Makcak. Buat Pakcak dan Puan Rosida juga. Moga sihat-sihat selalu. Terima kasih Makcak. Dan juga yang lain, kalau nak hantarkan ucapan macam Makcak ni, boleh hantar terus ke ruangan WhatsApp Konti 0174541688. Hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapolak Sempoi.

Kalau tadi kita ada Makcik Rokiah, kita ada Makcik. Waktu ini pula muncul di ruangan WhatsApp Konti. Muncul siapakah gerangannya? Tak lain tak bukan Kak Mila kita yang berada di Repun. Terima kasih Kak Mila. Nak buat ucapan buat ayahnya yang berada di Perlis juga. Ucapan moga sihat selalulah. Ayah bernama Rizal. Dan yang doakan semoga sihat dan selamat di mana berada. Daripada ucapan Puteri Pena. Okey, tak apa. Kak Mila kita memang banyak nama Pena. Nama singkatan, nama panggilan. Asal lagu yang diminta memang rak. Boleh layan belaka. Umur berapa pun boleh layan lagu-lagu yang diminta oleh Kak Mila kita yang berada di Repuh. Moga layan di sana ya, di mana jua berada. Hemoi-hemoi, kita enjoy. Kapo Sempoi.

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhilan Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z. Mailah pekat-pekat dengar Poli FM. Boleh, teratur-atur. Cantik balik.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

4:41 minit dah petang. Selamat petang untuk anda di mana jua berada. Masuk jam yang ketiga ni, macam-macam juga perkongsian menarik menanti anda. Terima kasih Mila ucapkan kepada pendengar-pendengar setia Polis FM. Kita ada Makcik Rokiah tadi, Makcik Kak Milah kita yang berada di Rapu. Kita juga ada Kak Wah. Sat lagi ucapan Kak Wah Bella baca. Dan kita ada juga Khairara Yusof. Dengarkan bersama keluarga bawa balik makan kenuri katanya. Di Batu 5. Sambil-sambil itu singgah hantar penghantaran makanan yang telah pun di tempoh. Amboi, terima kasih banyak. Nak layan Ustaz katanya petang-petang ni. Terima kasih Khairara Yusof dan keluarga. Waktu ini layan Pelis FM. Terima kasih Bella ya. Hemo-hemo, kita enjoy. Kapa sempa.

kami di mana jauh anda berada. Terima kasih bila ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Perlis FM yang muncul, yang tak muncul. Tapi terus setia bertemankan Perlis FM. Bella ucapkan terima kasih banyak-banyak, okey? Setia terus bertemankan kami di mana jauh anda berada. Sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar jam 4.20 minit petang untuk edisi hari ini, hari Ahad anda. Dan banyak lagi perkongsian menarik menanti di ruangan ini. Terus setia, terus bertemankan Bella di ruangan Hemoi. Kita enjoy Kapa Sempoi.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ
2: Abang,
3: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah tak solat dia ni, Ustaz?
4: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi, maksudnya, yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Nabilah Abdul Hamid, dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamanulail bertitah bakat berkemahiran tinggi dalam bidang elektrik dan elektronik ENE, mikroelektronik dan semikonduktor adalah antara kekuatan teknikal strategik Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang mempunyai kaitan langsung dengan keperluan industri teknologi tinggi negara, terutama ekosistem semikonduktor di wilayah utara. Hubungan rapat dengan industri turut menjadi antara kekuatan utama UNIMAP dalam memperkukuh bidang khusus itu dengan jaringan melibatkan pemain ENE dan semiconductor seperti Intel, Infineon, Micron, ATNS, Opstar, Inari, Skychip, Ibiden, Electronic Analog Device dan AMD. Baginda selaku Chancellor UNIMAP bertitah demikian ketika mengetuai Delegasi International Leadership Mobility UNIMAP melawat Orient Software Development Corporation di Da Nang, Vietnam yang disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Oivin Forsberg. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shaharin Akasha Khalil selaku Pro-Chancellor 1 UNIMAP, Puteri-Puteri Baginda Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulail merangkap Pro-Chancellor 2 UNIMAP dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamanulail berkenan berangkat menyaksikan kejohanan Pickleball World Cup 2026 yang berlangsung di Da Nang, Vietnam. Ketibaan baginda serta Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shaharin Akasha Khalil disambut oleh pengarah pasukan kontinjen Pickleball Malaysia Ibrahim Gul. Keberangkatan baginda mencerminkan sokongan terhadap perkembangan sukan pickleball di Malaysia, khususnya usaha atlet tempatan yang kini bersaing di pentas antarabangsa. Pickleball World Cup 2026 berlangsung dari 30 Ogos hingga 6 September dengan hampir 5,000 atlet dari 78 negara dan wilayah, sekaligus menjadikan Da Nang sebagai tumpuan komuniti pickleball antarabangsa. Seramai 45 peserta di kalangan asnaf dari Sekolah Menengah Seluruh Perlis beserta ibu bapa masing-masing menyertai bengkel matematik dan sesi inspirasi persiapan sijil pelajaran Malaysia SPM bersama ibu bapa dan murid program pemangkin pembangunan insan terpilih Madani PPITM. Program ini bukan sekadar memberi penekanan kepada penguasaan konsep matematik, teknik menjawab soalan serta strategi menghadapi peperiksaan, malah memberi ruang kepada murid untuk memperkukuhkan teknik menjawab soalan, meningkatkan keyakinan diri serta membuat persediaan yang lebih sistematik menjelang peperiksaan SPM. Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein. Program ini turut menghimpunkan ibu bapa bersama anak-anak dalam satu sesi inspirasi yang bertujuan meningkatkan motivasi serta membina komitmen bersama dalam menghadapi cabaran peperiksaan. Pendekatan ini membuktikan bahawa kecemerlangan akademik bukanlah tanggungjawab murid semata-mata. Sebaliknya, memerlukan sokongan padu daripada keluarga, guru dan pihak yang berkepentingan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya.
Assalamualaikum.

Gen Z, nak berjaya ni jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita, tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi jangan give up and just keep going. Saya Auni Humaira binti Aswazi, ikon murid TVPSS Negeri Pelik. Terus dengan Vibe Gen Z.

kewangan yang dinanti-nantikan, iaitu berita Perlis FM tepat jam 4.30 minit petang. Dan sebelum daripada itu, azan asar telah pun berkumandang pada pukul 4.20 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Bella di sini, ruangan hemoh-hemoh, ya, sampai pukul 6 petang. Terima kasih Bella ucapkan kepada yang masih lagi muncul di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada tak lain tak bukan Kak Wah katanya. Kak Wah duk rebus jagung sambil-sambil dengarkan Perlis FM. Lepas itu ada juga masak mi segera sambil-sambil nak mai makan. Tunggu kawan mai makan sama kawannya pula tak lain tak bukan. Mestilah macam kawan baik Kak Wah kita. Terima kasih Kak Wah yang sudi dengarkan Perlis FM. Kita juga ada Tok Wan Chin yang berada di Mataya. Nak ucapkan selamat beristirahat untuk Pak Ku yang berada di Cuping, Lan Santana, Cik Alun. Moga-moga sihat dan ceria selalu. Lepas tu kita ada Kamaru Baharin. Katanya selamat menunaikan solat fardu ansar buat semua yang dengarkan Perlis FM. Masuk jam 4.20 minit petang tadi. Terima kasih Cik Kamaru Baharin. Lepas tu kita juga ada daripada siapa ni? Tak lain tak bukan Ali Abdullah. Terima kasih Ali Abdullah yang dengarkan Perlis FM. Waktu ini katanya tertarik dengan lagu Hindustan tadi. Oh, lagu Hindustan ni tajuknya Dil Niyeh Kah Hindil. Oh, moga terhibur ya. Cik Ali kita bersama keluarga. Terhiburlah kot no. Sebab apa tanya sampai tanya tajuk. Terima kasih Cik Ali kita. Baik, kita pun dah nak mampir ke pukul 5 petang dah. 5 petang sama-sama kita ikuti Utama Menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita ada di ruangan jam yang keempat. Hemoi-hemoi, kita akan siarkan juga rancangan Siang Ular, Siang Ulang. Ulang siar ya saya. Ulang siar berkenaan dengan rancangan Pakat Dengar Hukum edisi hari ini, hari Ahad anda. Okey, jangan pergi mana-mana. Kita nak layan terus beberapa hiburan yang Bella dah susun untuk anda. Hiburan, info, jingle dan sebagainya. Terus layan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapal

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Bayu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi. Dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa.

Anda muskil, terliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jam yang keempat di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapal Sempoi. Masih lagi bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ni. Jam yang keempat seperti mana yang kita janjikan, yang kita wawalkan dari tadi lagi. Kita nak siarkan kepada anda rancangan Pakat Dengar Hukum ulang siar pada hari ini, iaitu 6 September 2026. Sama-sama kita ikuti. Pakat Dengar
1: Hukum. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat Dengar Hukum kembali bersiaran untuk anda di minggu ini bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini, bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad Wafiq bin Nisa, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, apa khabar bagaimana Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Hukum memelihara haiwan peliharaan. Jadi untuk mukadimah dan kupasan tajuk pada pagi ini, silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dijatika yes. Dan para pendengar FM yang dirahmati Allah. Baik, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh keberkatan, pagi Jumaat ini dapat kita bersiaran lagi untuk sesi episod yang seterusnya lah. Iaitu pada hari ini kita akan membicarakan iaitu hukum memelihara haiwan peliharaan. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya memelihara haiwan peliharaan ini dalam Islam pada asasnya kita melihat kepada hubungan antara manusia dengan haiwan, yang mana pada asasnya kita perlu berlaku ihsan, iaitu berlaku baik terhadap haiwan. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan, iaitu berlaku baik dalam semua perkara. Maksudnya dalam semua perkara yang kita lakukan itu disuruh untuk kita berlaku ihsan. Termasuklah dalam hadis ini antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan penyembelihan haiwan. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan. Perelokkan sembelihan ini adalah bila kita nak sembelih haiwan ternakan, ayam ke, lembu ke dan sebagainya, maka penyembelihan itu perlulah penyembelihan yang kita katakan boleh menyebabkan haiwan itu tidak tersiksa, iaitu mati dengan cepatlah. Maknanya apa yang terbaik untuk kita nak apa sembelih haiwan itu. Dia tidak boleh menggunakan cara-cara yang mana boleh menyiksa haiwan, pukul dahulu kan, dan sebagainya. Itu adalah menyiksa haiwan itu. Baik. Jadi secara umumnya kita disuruh untuk berlaku baiklah terhadap haiwan ini. Baik. Di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, iaitu dalam hadis disebut fi kulli kabidin ratbatin ajrun, iaitu pada setiap hati yang bernyawa, yakni pada benda yang bernyawa, termasuklah bukan saja manusia tetapi termasuklah juga haiwan, terdapatnya pahala. Yakni apabila kita berlaku baik, kita adanya ihsan terhadap haiwan itu, maka di situ adanya pahala. Dan begitulah juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah dengar kisah seorang lelaki Bani Israel yang mana dia tersangat dahaga, dan kemudian dia apa menjumpai telaga dan dia turun ke telaga itu untuk meminum air, dan kemudiannya dia bila dia naik, lepas naik daripada telaga itu, maka dia dapati ada seekor anjing. Maka dia turun kembali dengan membawa apa dia punya dalam hadis sebut khuf, iaitu stoking kulit dia tu. Maka dia ambil air dan telaga itu, dan dia nak naik itu dia tak boleh lah nak pegang. Jadi dia gigit dengan gigi dia dan dia keluar daripada telaga, maka dia bagi anjing yang dahaga itu minum. Maka dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyakarallahu lahu wa ghafara lah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatannya itu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kita lihat walaupun perbuatan itu kita tengok hanya bagi minum anjing sahaja, tetapi sehingga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatan tersebut. Nah, walaupun benda yang kecil, nah, ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena jaga dan juga ambil berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, wala tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Janganlah kamu memandang lekeh, kita katakan memandang enteng, iaitu tentang sesuatu perkara yang baik itu. Walaupun kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhi talaq, walaupun dengan engkau melihat saudara engkau itu dengan wajah yang ceria. Ha? Maknanya di sini perkara-perkara yang kita anggap remeh, hatta untuk berlaku baik terhadap haiwan, ha? Kita rasa benda tu apalah sangat, bagi makan kucing, bagi makan apa haiwan-haiwan, ada orang bela ikan dan sebagainya. Dan tetapi pada asasnya itu, ha, berlaku baik itu adalah suatu benda yang tidak boleh untuk kita memandang ringan. Baik. Pada masa yang sama, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih juga disebutkan berkenaan dengan bagaimana seorang wanita yang telah diazab, menerima azab disebabkan apa? Disebabkan dia kurung kucing dia itu dalam keadaan kelaparan dan dia tidak lepaskan untuk dia makan serangga dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahawa dalam Islam kita disuruh untuk berlaku baik dengan haiwan, dan pada masa sama kita tidak boleh untuk menyiksa haiwan itu. Baik. Seterusnya kita akan melihat apakah adab dalam memelihara haiwan. Ini satu perkara yang kita nak kena ambil berat jugalah. Bila kita nak bela haiwan ni, apa adab dia? Kadang-kadang kita nak bela binatang ni, pasal perlis kita binatang lagi kan? Binatang. Kita nak bela binatang ni, kadang kita seronok pada panggil awal dia. Kita tengok orang bela kucing, kita pun rasa nak bela kucing. Kita tengok orang bela ikan, kita pun nak bela ikan. Tengok ekorium orang cantik kan.
2: Tapi baru-baru ni ada ustaz senyum celah sikit. Kita tengok orang bela kokoro, kita nak bela kokoro.
3: Kita nak bela kokoro kan. Berarti tak menang nak salin ayam.
2: Tak menang, ya.
3: Dia kecil-kecil itu tak apalah, bila dia besar dia ekorium dia cepat apa tempat kolam ke ekorium
2: ke
3: cepat berbau. Ayam pun jadi mudah kotor. Jadi menyebabkan pada waktu itu terabai lah. Jadi kita kena tahu apakah yang perlu untuk kita ambil perhatian lah. Jadi bila kita memelihara haiwan, pada asalnya hukumnya adalah harus lah. Secara umum, kita kata ni ada haiwan yang tak boleh bela pun ada. Dan cara umumnya adalah kalau kita bela haiwan yang dibenarkan ini, antaranya adalah kita nak kena jagalah dia punya makan, minum, tempat tinggal, keperluan dia tu. Nah, supaya kita tidak menyeksa dia. Saat ni kita duduk bela kucing kita tak boleh makan 2 hari. Sebab ialah lepas tu tempat tinggal pun, kalau orang bela kucing ni dia ada kucing outdoor, ada kucing indoor. Hak yang bela kucing indoor ni dia tak apa, dia tak jaga dia punya litter box apa ada tempat apa kucing buaya, menyebabkan kucing tu tak selesa, mula dia nak kencing merata, dia berak merata kan. Jadi kita nak kena perhatikan benda tu lah, maksudnya dari segi makanan, tempat tinggal itu. Kita tidak boleh untuk kita menzalimi haiwan itu. Baik. Seterusnya adalah seperti mana kita sebutkan, tidak boleh untuk menyakiti haiwan. Tadi dia tak bagi makan yang hadis kita sebut tadi. Dan pada masa sama tidak boleh untuk menyakiti haiwan. Menyakiti haiwan ni adalah dengan kita pukul dia tanpa sebab. Kadang kita geram kucing, kita sepak kucing. Dia ada orang yang dia takut dengan kucing lah. Kita pun tak boleh nak terus salahkan orang takut kucing dah. Dan sifat dia takut dengan kucing. Tapi duk baca-baca rupanya kucing ni dia seronok pi kepada orang yang yang tak suka dengan kucing. Sebab dia bila dia pi kepada orang yang dia tak suka ni, dia tak ada ancaman. Kalau orang yang suka ni, orang tu mungkin akan pegang dia. Dan jadi dia dia tahu siapa tu dia kan. Sebab apa dia pergi kepada orang yang tak suka kucing? Jadi orang-orang yang tak suka kucing ni, dia tidak bolehlah untuk sampai pangkat kita sepak dia, kita pukul dia, kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Kalau tak suka tak apalah, tolak-tolak ini tak apalah. Cuma untuk kita sampai mencederakan, ini ada suatu yang tidak sepatutnya lah. Baik. Dan pada masa sama juga kita mengurung. Kurung ni kalau atas kemaslahatan tu tak apalah, maksud kurung ni kurung tak bagi makan dan sebagainya. Kalau akuarium pun kita letak ikan, yalah, pada asalnya hukumnya adalah harus. Tapi maksudnya akuarium tu bagilah dia selesa duduk dalam akuarium tu. Kadang tu bela ikan kelisa punya lah panjang kan. Ikan tu orang tu nak meruik, nak pusing pun tak boleh akuarium kan. Jadi itu dia memberi, kita katakan, suatu yang tidak menyelesakan pada haiwan tu lah. Jadi apapun kita nak kena apa melihat kepada haiwan itu supaya kita tidak menyeksa dia. Baik. Dan kadang-kadang ada orang bela haiwan ni, dia mencederakan haiwan. Kadang dengan sukan-sukan yang tidak sepatutnya, laga ayam. Kan, walaupun tidaklah tak banyak ada tu lah, cuma orang duk main sembunyi-sembunyi lah, laga dan sebagainya lah, apa-apa saja apa permainan yang boleh menyebabkan haiwan ini cedera juga adalah tidak dibenarkan, haram dalam dalam Islam lah. Dulu orang duk belaga rebak, duk belaga lembu dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Tidak boleh ada kemudaratan. Yang mana la darara wala dirar, tidak boleh untuk melakukan kemudaratan, dan tidak boleh pula membalas kemudaratan itu dan kemudaratan yang yang seumpamanya. Baik. Dan perkara yang penting juga, tadi ada, saya tak tahu lah, dengar DJ Atika sebut tadi, sama ada kita bela haiwan ataupun jiran tu nak bela.
2: Tapi ada juga ni yang tinggalkan dekat ruangan komen ni, bela kucing, lelah kucing duduk dekat rumah jiran. Macam mana tu Ustaz?
3: Baik. Jiran ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa, la yu'minu ahadukum, disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuqtin jarah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia menghormati jiran dia. Maksud jiran ni dia kedudukan dia tu tinggi. Kita katakan jiran ni walaupun dia tak ada kaitan darah dengan kita, tapi pada masa yang sama dia adalah orang yang mana kita perlu menjaga hak-hak dia. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril ni pernah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berpesan untuk berlaku baik kepada jiran, sehingga kan kata Nabi, aku duk menyangka bahawa jiran itu akan diberikan hak pusaka. Sedangkan jiran ni bukannya orang yang ada kena-mengena darah kita, macam mana dapat harta pusaka. Tapi disebabkan Jibril itu sentiasa memberi peringatan untuk menjaga hak-hak jiran, maka Nabi SAW rasa bahawa jiran ini sangat special, sehingga boleh, barangkali boleh untuk mewarisan harta, walaupun pada asasnya tidaklah. Baik, melainkan dia adalah daripada mereka yang boleh menerima harta pusaka disebabkan kerabat, asobah dan sebagainya. Baik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut ini bagi orang yang menyakiti hati jiran lah. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. iaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim tidak masuk ke dalam syurga, iaitu bagi orang yang mana jirannya itu tidak terlindung daripada kezaliman yang kezaliman jiran yang lain. Maksudnya orang yang menzalimi jiran dia ni maka tidak akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kezaliman-kezaliman? Antaranya ialah menyakiti hati jiran. Ataupun kita katakan seperti mana sebahagian orang ialah hidup di kampung ni, kadang bila bakar sampah kan kat perenggan, bakar sekali kat perenggan rumah jiran. Dan termasuklah juga ada haiwan-haiwan peliharaan. Contohnya kucing. Ada orang dia seronok, dia duduk cerita kepada orang lain, dia ada kucing, dia bela kucing. Tapi kucing dia tu bagus sebab kucing dia tu tak berak kawasan rumah dia. Dia tak pernah tanya jiran.
2: Kan?
3: Adakah ada kucing tu pergi berak rumah jiran dan sebagainya, kan? Jadi benda-benda ini perlu untuk kita ambil perhatian. Kalau kita bela kucing, kita nak kena pastikan kucing itu, dia kalau dia buang ayam tu di tempat yang telah kita sediakan lah. Jangan sampai kita menyakiti hati jiran dengan perkara tersebut. Saya nak sebut juga, sebenarnya benda ini pernah disebut oleh Datuk Mufti. Iaitu yang mana sebahagian orang dia bela kucing di masjid. Masjid inilah tempat beribadah. Jadi tak semua orang suka adanya kucing, dan pada masa yang sama kalau penjagaan kebersihan itu, apa kucing itu dia buat kotor lah, dia berak merata, kencing merata, orang nak pergi solat terpijak najis kucing dan sebagainya, maka itu memberikan kemudaratan. Sedangkan dalam kaedah fiqah tersebut sebut maslahatul amah muqaddamah ala maslahatul khasah, maslahah umum itu perlu diutamakan daripada maslahah yang bersifat peribadi ini, yang bersifat khusus. Maksudnya seorang tu dia seronok, dia bela kucing, dia nampak kucing, oh tak apa, dia dapat pahala, dia bagi makan. Tapi kesannya itu dia meninggalkan sesuatu yang memberi, kita katakan, kemudaratan kepada orang-orang yang lain. Orang nak pergi masjid, lantai kotak dan sebagainya. Itu sebab daripada apa yang difahami yang disebutkan oleh Datuk Mufti tu, kata Mufti tidak bagi untuk kita bela kucing di masjid. Kan, sebagai orang lah dia sebut, oh kucing ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan sebagainya. Ini semua hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kata tidak boleh bela kucing ataupun berlaku baik dengan kucing, boleh. Kalau kita nak bela, kita bela di rumah kita. Kan, tidak perlu untuk kita menyakiti hati jiran ataupun kita bela di masjid. Ada pula satu, bila bela di masjid, ada masjid yang mana masjid dia pergi cari najis kucing, tak ada. Kan, jadi tak apalah kita ni. Tapi dia rumah masjid tu di tepi taman. Kucing ni dia pergi berak dekat rumah. Kan, kucing bela kat masjid, lepas tu pergi berak pula dekat rumah-rumah taman sebelah masjid. Jadi itu dia membawa apa kemudaratan lah.
2: Jadi ustaz dah habak lah, dah kongsikan sedikit, ada yang bela kucing dekat masjid lah, dan sebagainya. Dan ada juga yang tinggalkan soalan dekat ruangan komen, tapi boleh anda hantar lagi, kita akan kumpulkan dan kita nak dengar lagi penjelasan daripada ustaz. Yang nak tinggalkan soalan, sila tinggalkan dekat ruangan komen menerusi TikTok ataupun dekat Facebook, ataupun anda boleh WhatsApp secara personal di Kunti Plus FM 017 454 1688. Silakan ustaz untuk bahagian yang seterusnya.
3: Baik, para pendengar Pada FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan bila kita bela kucing, maka kita kena jaga lah. Bukan saja kucing lah, haiwan-haiwan yang lain, kita ada lembu, kita ada ayam. Ayam ni, kita ayam je tak ada mudarat apa lah. Ayam ni bila kadang orang tanam pokok rumah ni lah, ni orang nak buat baja dah, untuk nak keluar baja apa. dia buh dia ayam jiran ni mah dicakak habis merata habis apa baja tu.
2: Yeah.
3: Jadi ini semua adalah jenis-jenis kita kata perkara-perkara yang perlu dijaga oleh jiran.
2: Hmm.
3: Mungkinlah sebagai orang kata nak buat macam mana binatang tak ada akal. Tetapi kita jawab kembali, Allah beri akal kepada manusia, jadi manusia jagalah haiwan yang dia pelihara itu, sama ada haiwan ternakan ataupun haiwan peliharaan yang lain. Baik. Jadi seterusnya ada juga persoalan lah, orang tanya berkenaan dengan kucing ni, banyak orang tanya tentang kucing. Mungkin banyak orang dah bela kucing indoor atau kucing hak duduk masuk dalam rumah dan sebagainya lah. Iaitu bila kita duduk dalam rumah ni, kucing ni ialah dia pergi berak merata, kita nampak dia berak di luar, contoh di luar rumah. Kemudian dia masuk dalam rumah kita, dia pergi atas sejadah ataupun dia mai jilat kaki kita ataupun tengah duduk semayang, duduk tahiyat. Apa dia mai duduk atas riba kita. Kan?
2: Selain daripada jilat tadi Ustaz, adakah bulu juga ada kesan dalam pergi ibadah kita Ustaz?
3: Okay, baik. Jadi berkenaan dengan kucing ni, dia ada satu hadis Nabi SAW. Hadis antara diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Yang mana apa seorang sahabat nama Abu Qatadah. Abu Qatadah ni dia pergi rumah anak dia, dan pada masa yang sama ada menantu dia. Menantu dia ni perempuan nama Kabsyah lah. Jadi menantu perempuan dia ni bawa lah bekas untuk dia berwuduk, kan. Lepas tu bila dia bawa tu, kucing minum. Bila kucing tu minum dalam bekas tu, maka apa pok mentua dia ni, apa Abu Qatadah ni, bagi kucing tu minum. Kan. Jadi maka apa perempuan Kabsyah ni pun tanyalah apa kepada pak mentua dia ni, kan. Dan bukan tanyalah, dia tengok macam pelik. Sebab dia tak at'ajabina bihadha ya ibnata akhi, adakah engkau rasa pelik dengan apa aku lakukan ini wahai anak kepada saudaraku? Maka dia kata sahabat tersebut, yang mana Nabi SAW bersabda, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing ini dia termasuk dalam haiwan jantan maupun betina yang berkeliaran bersama kamu. Makna yang di sini adalah, walaupun kucing itu pada asalnya dia pi, bila dia apa buang ayam, lepas tu dia cakap pasiang tu, barangkali terkena najis pada bulu dan sebagainya. Tambah sebagai orang dia tak berapa suka dengan kucing yang bulu panjang ni, sebab takut terkena najis dan sebagainya macam ni. Jika najis itu bila kucing tu mai, maka dia naik atas sejadah contohnya, naik atas riba mahupun bulu je, jika tidak terdapat kesan-kesan najis, iaitu tidak ada bau, warna dan juga rasa, maka pada asasnya hukumnya adalah suci. Sebab dia memang haiwan yang kata Nabi SAW yang berkeliaran. Bila sebut berkeliaran ni, dia tidak dapat dielakkan. Dia mana dia mai orang duduk solat atas sejadah dan sebagainya, tinggal bulu. Tapi kalau contoh dia sujud, bila dia sujud, tempat dia sujud tu dia bau bulu kucing. Bau bulu kucing bukan najis, sebab tu bulu bau kucing. Tapi kalau dia sujud tu bau air kencing ataupun bau najis, najis dia kan, taik dia, maka itu barulah kita katakan ia adalah najis. Maka pada waktu itu dia tidak bolehlah solat di tempat tersebut. Ataupun kalau dia tengah solat, dia kena pindah. Maksudnya dia pindah tu, dia bergeraklah sikit pada tempat solat dia, daripada sejadah tu dia pergi ke tempat sebelah dia tak ada sejadah, dan dia boleh sambung solat dia lah. Jadi sebegitu, itu berkenaan dengan haiwan. Dan kalau dia jilat contoh, dia jilat, maka jilatan dia tu bukanlah najis. Aku kita duduk solat-solat, lepas tu tiba-tiba kucing majilat, maka jilatannya itu tidak dikira sebagai najis lah. Baik. Para pendengar Pulih FM yang dimuat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan pergi seterusnya dalam berbaki masa berapa minit, 3 minit, 4 minit lagi.
2: Tak apa, silakan Ustaz.
3: Iaitu berkenaan dengan memelihara haiwan-haiwan yang berbahaya ni.
2: Ada orang boleh berbahaya dalam rumah.
3: Ada.
2: Okey.
3: Antaranya ada orang bela apa, ular.
2: Ya.
3: Bela ular dah, dan seumpamanya lah. Baik. Jadi pada asasnya belah haiwan-haiwan yang berbisa, yang berbahaya ini jaranglah kita orang Melayu kita tak ada, kata orang di Malaysia kita ni tak ada, rakyat Malaysia kita tak ada. Mm-hmm. Kalau di negara dia pun belah rimau dan sebagainya kan. Belah haiwan sebegini yang boleh membawa bahaya kepada manusia, hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Kerana ia boleh apa saja yang membawa kemudaratan, boleh membawa mudarat, bahaya, maka hukumnya adalah adalah haram lah. Termasuklah ialah orang duk sebut banyak berkenaan dengan anjing kan. Anjing. Pada asasnya nak bela anjing ni, dia tidaklah menjadi suatu yang terus secara mutlak adalah haram untuk dibela oleh orang Islam. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, memang Nabi tak bagi, tapi jika ada keperluan, seperti mana zaman Nabi, zaman para sahabat, digunakan anjing itu untuk berburu, digunakan anjing itu untuk menjaga apa, menjaga haiwan ternakan, digunakan anjing itu untuk menjaga ladang-ladang tanaman, kan, apa, kebun-kebun tanaman. Jadi itu semua ada di belakang. Macam sekarang ni, sebagai kita kata nak jaga tempat-tempat yang barangkali jauh, polis nak pi pun susah dan sebagainya, kita pun tak dapat jaga, maka di belah anjing itu tidak menjadi masalah. Cuma kita katakan untuk bagi orang Islam lah, bagi orang Islam untuk belah dia sebagai haiwan peliharaan itu adalah tidak dibenarkan. Nak bela dia itu ada sebab kan. Jadi kita katakan dalam hal yang kita tengok, orang dia bela anjing, tak kira lah Muslim ataupun bukan Muslim, barangkali orang Muslim pun dia bela anjing tapi dia biang, atas keperluan dia, tapi dia biang untuk anjing tu, maka menyebabkan anjing tu mencederakan. Anjing ni dia bukan haiwan yang kecil, haiwan yang besar. Maka dia mencederakan orang lain. Kan? Jadi kita katakan kalau sampai peringkat demikian, maka ia membawa kemurutan, maka kita tidak tidak kena minta, ya, nak bela ni mesti kena ada lesen dan sebagainya. Dia bukan seperti mana membela kucing. Baik, jadi haiwan seperti mana ular semua tu, dia adalah haiwan yang tidak boleh untuk dipelihara lah. Mereka ular tu memang diketahui ular yang tidak berbisa, ada ular yang jinak dan sebagainya. Itu kita katakan ia tidak tidak menjadi masalah lah. Dia tidak membawa kepada bahaya.
2: Tapi kalau, kalau tidak berbisa pun, kalau macam menakut-nakutkan,
3: kalau dia maksudnya dia tidak boleh. Dia macam patuk dan sebagainya, memang sifat dia patuk. Tapi kalau ular tu memang kadang-kadang kita pergi pergi ke tempat apa, haiwan-haiwan indoor, ada ular-ular yang dia bagi kita pegang, memang dia takkan patuk ular tu. Dia bukan jenis bersifat apa, ganas. Pada asasnya itu ia tidak menjadi masalah. Tapi kalau macam kata tu, macam taman ular belah hatu untuk penyelidikan, untuk untuk apa kita katakan, untuk pendidikan, maka itu tidaklah menjadi masalah. Seperti dibela di zuzu dan seumpamanya. Jadi secara umumnya, kesimpulan lah, yang kita datang pada penghujungnya.
2: Kalau kita ada soalan sebenarnya, seperti mana yang kita dengarkan tentang kucing yang mengganggu jiran dan sebagainya. Ada seorang pendengar ni, dia mengaku dia pernah naik baran lah, pernah baling kucing tu sampai mati, Ustaz. Jadi macam mana, adakah boleh bertaubat sebegitu saja, ataupun macam mana, sebab kesalahan membunuh kan makhluk kan. Jadi apa pendapat Ustaz?
3: Baik, dalam keadaan yang sedemikian, maka memang berdosa lah. Bunuh haiwan tanpa ada sebab ni, kita kata berdosa. Dan dia perlu bertaubat lah. Cuma kita kata kan, ada kes orang dia diracun, dia racun anjing, dia racun kucing, dia geram sangat, dia bunuh.
2: Allahuakbar.
3: Jadi menyebab kita dari satu sisi memang kita nampak itu suatu yang zalim. Tapi pernah tak kita terfikir juga siapakah penyebab dia? Kan? Kalau kucing tu 2-3 ekor ataupun hatta seekor pun, kalau kucing tu tidak kita jaga elok-elok, tak biar pergi ke rumah jiran, maka perkara ini tidak berlaku. Yang kita tahu bila kucing tu pergi kena bunuh, waktu kita pun kena racun, kita pun share dekat Facebook, tengok jiran tak reti apa. Sebab apa kucing tu pergi ke rumah jiran? Dan buat dia kita kata dua-dua itu bersalah. Yang pertama, dia yang tidak menjaga hak jiran, yang menak hak jiran tu, kita tak jaga, bukan dosa kecil, yang satu dosa yang besar. Begitulah juga orang yang membunuh haiwan ini juga adalah berdosa kerana dia melakukan sesuatu perkara yang luar daripada batas dia, melampau. Jadi tapi itulah kita tak macam kucing-kucing yang banyak liang tu sekarang dia ada pusat dia. Jadi kita hantarlah ke tempat-tempat yang boleh kita letak kucing-kucing liang ni.
2: Betul.
3: Wallahualam.
2: Ya, baik, itu antaranya yang mana kita sebagai manusia diberikan akal, kita perlu mengawal dan fikir yang mana perlu. Kucing ni kalau kita marah, dia faham, kita pergi marah tuan rumah dia.
3: Dia tak faham. Tuan rumah yang marah kucing pun kucing tak faham.
2: Ya, Ustaz. Baiklah. Jadi alhamdulillah sebenarnya hari ini tajuk yang sangat menarik dan menarik ramai penonton di ruangan TikTok sekarang ini. Saya harapkan mendapat manfaat bersama hari ini. Jadi mungkin untuk penutupnya, Ustaz boleh kongsikan untuk semua pendengar hukum dan apa perkara yang perlu kita ada dalam diri setiap pecinta haiwan ini untuk kita memelihara haiwan ataupun bahasa lorak kita menatang lah rumah ni, Ustaz. Silakan.
3: Baik, bagi kita yang memelihara haiwan peliharaan ni lah ataupun haiwan ternakan, kita nak kena, yang pertamanya kena berlaku ihsan, yang keduanya kena tahu adab-adab dia, dan pada masa yang sama yang paling penting dia tidak membawa kemudaratan kepada jiran-jiran. Kalau kita bela haiwan-haiwan yang boleh bawa bau yang tidak elok pada rumah jiran pun, kita nak kena ambil peduli semua ni lah. Jadi macam mana pun nak bela haiwan-haiwan ni tidak menjadi masalah. Jangan sakiti hati jiran, dan pada masa yang sama juga jangan kita bela haiwan-haiwan yang mana boleh membawa kemudaratan, bahaya kepada manusia. Jadi itu secara umumnya. Jadi terima kasih banyak.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih semua yang sedang mendengarkan Pulse FM untuk topik pada hari ini, hukum memelihara haiwan peliharaan. Sekali lagi hari ini, yang mana tajuk hari ini dikupaskan, dibicarakan bersama dengan panel kita hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Wafiq bin Nizar, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Kini tiba masanya untuk Inara Hazel, bintang kecil Perlis Abang. Ayuh kita sama-sama berikan sokongan dan semangat buat Inara Hazel. Saksikan Inara Hazel beraksi di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 9 malam siaran langsung di TV2. Ikuti perkembangan Inara Hazel dari semasa ke semasa di platform digital Perlis Abang. Serasi dengan ku.

Ahad hari ini 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ikuti Perlis FM di mana jua anda berada. Sampai kita berjumpa lagi esok. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan Cerita Orang Perlis pula. Jumpa esok, okey?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hujung minggu buat semua pendengar Polis FM yang masih lagi setia bersama. Jadi edisi hari Ahad hari ini, Saya Mohd Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi ruangan cerita orang paling 6.12 dah pun 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah pertemuan kita 6 jam terus sampai pukul 12.30 malam nanti. Saya akan menemani anda di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Awak pun terima kasih buat rakan setugas tadi, Bella, untuk ruangan Hemoy-Hemoy. Dah teman 4 jam dan pastinya sejak Pola FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang ni dah 6 petang dah. 12 jam dah Pola FM teman dan banyak dah perkongsian dikongsikan, lagu-lagu yang diputarkan. Kita harapkan semua terhibur dan untuk bersama dengan saya ni pun, sekali kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa, insyaAllah saya akan terus kongsikan buat anda. Untuk jam yang pertama, sekali pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Pastikan terus setia lah, jangan duduk kalih pergi mana lah. Jom kita buka tirai jam yang pertama. Kita layan dulu lagu daripada Amir Masti, Nur Cinta. Jangan duduk kalih dah, no? Polis FM, semasa denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

Jam yang pertama ruangan cerita boleh 6.12 hari Ahad hari ini. Dan terima kasih buat semua yang sudi setia, tak kira di mana jua anda berada. Dan salam hujung minggu kita ucapkan. Moga happy-happy semua, tenang-tenang semua. Ada yang muka sedih dah tu, esok habis dah cuti. Minggu ni dia cuti seminggu. Hari ni pun hari Ahad dah, esok nak kena balik kerja. Jadi ada yang dah bermasam muka tu, ada yang nak sambung lagi cuti. Tapi kena beringat lah no, dah habis cuti tu, buat cara dah habis cuti lah. Hari ni pastikan sebelum masuk tidur sehari, mood nak bekerja tu dah ada dah. Kalau tak ada mood nak bekerja, risau-risau esok memang sangat-sangat malas nak bangun, sangat malas nak buat kerja, sangat malas nak buat semua benda nanti. Jadi apapun, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Tenang-tenang dulu tak apalah, nanti cuti pula kan. Jadi apapun, dan terima kasih buat yang mana setia bersama di 102.9 MHz. Petang ni kita nak layan lagu-lagu kenangan sahagi. Dan mungkin ada yang nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, boleh terus hantarkan saja ke talian 017-454-1688. Hari ni keadaan tak boleh. Kalau untuk belah petang ni cerah elok aja. Cuma tengah hari tadilah, dalam pukul 12 macam tu, hujan juga di beberapa tempat. Dan kita harapkan semuanya dapat jaga betul-betullah kesihatan, keselamatan anda. Terutama dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni, kadang tu ada orang yang mudah jatuh sakit, mudah nak demam, mudah nak batuk-batuk, mudah nak sesema. Jadi insyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang mana tengah memandu tu pun hati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Jangan duk kalut-kalut sangat, jangan duk laju-laju sangat buat kereta tu no. Jadi teruskan kesetiaan di 102.9 MHz.

23 minit petang untuk jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6-12 hari ini. Di ujung-ujung minggu ni ada yang dah menggunakan cuti, ada yang bawa pergi jalan-jalan, ada yang bersiar-siar dalam kawasan Perlis je. Walaupun dah lama duduk Perlis ni, kadang tu ada lagi tempat-tempat yang tak biasa duduk pergi lagi. Tambah-tambah dengan law ni kan, banyak tempat-tempat menarik, banyak tempat-tempat pelancongan yang ada di negeri Perlis ni. Jadi sebelum ni tak ada masa nak pergi kan. Yang nak pi tu, kadang nak pi dah, tiba-tiba nak kena buat benda tu, tiba-tiba nak kena buat benda ni. Kadang tu free pula jadual, tapi cuaca pula tak kena. Jadi hari ni tengok macam elok je kan petang ni. Ada yang bersiar-siar lah di sekitar negeri Perlis ni, dan kita harapkan semuanya happy-happy je hujung minggu ni, okey? Tak mau nak stres-stres, tak mau nak marah-marah. Esok pun kita nak kembali bekerja dah. Yang mana adik-adik pun dah kembali bersekolah, jangan lupalah mak ayah tu nak periksa kerja-kerja sekolah anak-anak tu, no? Kot tu seminggu tak sentuh langsung kerja sekolah, tak pasal esok kena denda pula kan. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan. Dan sagi pun kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini, 6 September 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia, pastinya terbaik buat anda di Perlis FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Perlis FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe. Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z,
4: Vibe Gen Z. Kenangan waktu bercinta

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: 102.9 MHz dah pun jam yang kedua. Dan apa pun terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Untuk makluman, kita bersama akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.25 minit malam. Dan insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dalam kesempatan itu. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sagi pun lepas azan maghrib, kita nak sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum tu, yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 0174541688. Ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda nanti, okey? Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 187 Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

tahun. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 187, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum." Allah kata dihalalkan bagi kamu lailatal siyam, pada malam puasa. Ramadan tu waktu malam tu, maksudnya malam yang kita tak puasa lah. Sebab kita puasa bermula dari terbit fajar sadiq hingga terbenam matahari. Jadi Allah halalkan untuk kita pada malam puasa ni, bulan Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafas maksudnya hubungan suami isteri, ila nisaikum maksudnya Tuhan halalkan untuk suami ni berhubungan dengan isteri dia pada malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah sebut, sesungguhnya isteri kamu adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Jadi apa maksud ayat ni sidang pendengar sekalian? Maksudnya, isteri kita hak kita dan kita adalah hak isteri kita. Tuhan ni maksudnya Tuhan bagi peluang lah hubungan suami isteri ni. Siang hari Tuhan haramkan hubungan suami isteri. Malam hari Tuhan benarkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah kata alimallah, sesungguhnya Allah mengetahui, annakum kuntum, sesungguhnya kamu ni, Tuhan kata, takhtanuna anfusakum, maksudnya kamu tidak mampu, tidak dapat menahan nafsu kamu. Fataba alaikum, maka Tuhan mengampuni kamu, wa'afa'akum, dan Tuhan memaafkan kamu. Apa maksud ayat ini nak menyatakan kepada kita? Tuhan yang mencipta kita, Tuhan maklum. Tuhan mengetahui. Maksudnya, tabiat lelaki, nafsu syahwat dia, tabiat perempuan, nafsu syahwat dia, memerlukan antara satu sama lain. Jadi Allah kata, Allah maha mengetahui. Sebab tu Allah bagi siang hari puasa, malam hari Tuhan benarkan, Tuhan halalkan pada waktu malam. Fataba alaikum wa'afa'akum, dan Tuhan kata, Tuhan maha menerima taubat dan Tuhan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum. Allah kata fal'ana, maka sekarang ni Tuhan kata bashiruhun, maka setubuhilah isteri-isteri kamu. Maksudnya bolehlah kamu berhubungan dengan isteri kamu, iaitu pada waktu malam. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Ayat yang seterusnya Tuhan kata wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah kata makan dan minumlah sehingga yatabayyan. Yatabayyan maksudnya sehingga terang bagi kamu al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Minal fajr, daripada fajar. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala kan zahir benang putih daripada benang hitam, nak menyatakan Tuhan bagi peluang, maksud bagi kebenaran kepada kita untuk kita makan dan minum sampailah sebelum terbit fajar sadiq. Jadi terbit fajar sadiq tu dia kira siang lah tu. Jadi mula dari terbit fajar sadiq, iaitu masuk subuh, sampailah matahari terbenam. Jadi waktu ni antara masuk subuh dan terbenam matahari adalah waktu yang dilarang untuk kita makan dan kita minum. Sebab tu waktu malam ni Tuhan kata makan-makan, makan dan minumlah. Cuma dalam ayat lain Tuhan kata wala tusrifu, jangan melampau. Makan-makanlah, minum-minum, cuma jangan melampau. Summa atimu siyama ila lail. Kemudian Tuhan kata, kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa bermula dari fajar tu, maksud bermula pada waktu subuh, ila lail, sehinggalah malam. Jadi malam ini bila bermulanya? Apabila terbenam matahari yang menunjukkan masuknya waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu untuk permulaan untuk kita makan, atau disebut sebagai al-futur, iaitu waktu untuk berbuka puasa. Kemudian Allah berfirman lagi, wala tubashiruhunna wa antum ankifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan dengan isteri-isteri kamu, wa antum, ketika mana kamu ankifuna fil masajid, beriktikaf dalam masjid. Maksudnya Tuhan tak bagilah masjid ni tempat ibadat. Dalam masjid tak boleh. Tuhan nak gambarkan ada tempat untuk kita buat ibadat dan tempat untuk kita beriktikaf. Iktikaf ni ialah dalam bahasa Arab dia panggil al-lubsu fil masjid taqarruban ila Allah. Iktikaf ialah kita duduk dalam masjid semata-mata kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita beribadatlah.
Tilka hududullahi fala taqrabuha. Allah kata itulah hudud Allah. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha. Jangan kamu dekati. Allah sebut beberapa larangan dalam ayat ni. Maksudnya larangan persetubuhan sehari, larangan makan dan minum sehari, larangan persetubuhan suami isteri dalam masjid. Jadi semua ni Tuhan kata ini sempadan yang Allah tetapkan kepada kamu, fala taqrabuha, jangan kamu mendekati. Maksud Tuhan tak bagi kita langganglah. Tuhan suruh kata ni sempadan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Allah kata yang demikian itulah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada sekalian manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sidang pendengar sekalian, nak menyatakan puasa yang Allah syariatkan kepada kita untuk Allah bentuk kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa?

0: Ramadan. Begitu juga Allah nak kita puasa mata kita, puasa mulut kita, pendengaran kita. Maksudnya kita puasa semua itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM, serasi dengan

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah kalau pasangan tu sabar, memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh.

0: yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi SAW. Ada pula perempuan ni akan kata,
1: "Alah Saza, isteri Nabi ramai macam mana pula?"
0: Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah ternampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami, berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni, Ustaz. Nak habis waktu dah. Tengah-tengah solat, dengar azan. Masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni, Ustaz? Abang, Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah. Ataupun solat-solat lain. Terutamanya asar. Sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib. Maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan. Walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama' berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi, sebagai ulama' berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar, dengar azanah. Maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama' berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata dah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
3: Adam! Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
4: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
5: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
6: Hei, kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
7: Ha, Sat, nak ambil telefon.
6: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
7: Eh, Bas, ha, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
6: 20 like? Memang terbaik lah.
8: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah yang mirin tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun lagi nanti lah.
9: Betul tu, nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
10: Ah, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
11: di Radio Malaysia Polis FM.
10: Pastinya terasi, terasi dengan ku.
12: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

102.9 MHz, 88 minit malam untuk jam yang ketiga dah bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini 6 September 2026, bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia, tak kira lah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Sebab ada juga kawan-kawan kita ni yang berada di luar kawasan negeri Perlis yang mendengarkan secara atas talian. Oh, macam hari tu ada yang balik kampung pun duk layan Perlis FM kan, nak ambil mood siap-siap sebelum nak sampai ke kampung ni. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyaklah yang sudi mendengarkan Perlis FM, dan insyaAllah setiap hari kami akan cuba untuk terus hiburkan anda dan juga sampaikan info-info terkini, maklumat-maklumat terkini yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, untuk jam yang ketiga ni kita nak ucapkan juga terima kasih buat Kak Nah, katanya assalamualaikum, selamat bertugas Syed, Perlis FM serasi denganku sambil-sambil duk kemas rumah ni, kita layan Perlis FM. Okey, waalaikumsalam, selamat malam lah kita ucap buat Kak Nah. Terima kasih sambil-sambil duk kemas rumah tu, duk layan juga Perlis FM ni kan, dan kita harapkan segala urusan Kak Nah dan juga orang-orang lain yang masih lagi setia bersama dipermudahkan. Okey, jadi mungkin ada yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan, selagi kalau ada ruang ada masa kita akan cuba untuk bacakan. 017 454 1688. Jom kita nak layan lagi lagu di jam yang ketiga ni untuk ruangan Chop 612. Dekat pada kamu, Yusri Kiaryu, Perlis FM serasi.

0: lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Tak semosi bang pun boleh.
2: Jom WhatsApp 47 0174

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi.

Kita tak bisa memilihmu Six Sense yang mana menghiburkan kita di jam yang ketiga untuk ruangan cerita orang paling 6-12. Biasalah kan, kadang-kadang dalam hidup ni dia akan ada waktu yang kita akan sukar buat pilihan, akan dilema sebab mungkin dia lebih daripada dua. Kadang tu banyak sangat keputusan yang perlu kita buat, dan keputusan-keputusan tu dia banyak pula pilihan-pilihan yang kita perlu pilih. Yang mana yang terbaik, yang mana yang boleh beri manfaat kat kita, yang mana yang boleh berikan kepuasan kepada kita yang sangat-sangat seronok, sepatutnya itulah yang kita tengok daripada awal. Dan pastinya tak salah untuk kita nak dapatkan juga pandangan-pandangan orang lain dalam untuk kita nak buat pilihan ni, nak buat keputusan ni. Kadang-kadang berguna juga apa yang orang lain nampak, kadang tu kita tak nampak. Jadi tak salah untuk kita nak dapatkan cadangan-cadangan dan juga pandangan daripada orang lain, okay? Jadi apa pun kita nak kongsikan untuk makluman kita bersama juga, kan, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.34 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Dan pastinya nanti saya akan kembali untuk terus teman anda untuk ruangan cerita orang paling 6.12 MBC hari Ahad hari ini, 6 September 2026. Jadi jangan duk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kalau kita ni, Ustaz, nak masuk rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang tak ada orang ni, Ustaz, adakah kita nak kena bagi salam macam biasa juga, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz, Ustaz.
3: Okey, bila kita pergi ke rumah yang tidak berpenghuni, rumah tu tak ada orang, kita kena bagi salam juga. Tapi salam yang bagaimana? Salam dia sedikit berbeza. Salam yang kita kena bagi rumah yang tidak berpenghuni, seperti dalam riwayat Ibnu Umar, adalah kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini bacaan yang kita baca untuk bagi salam pada rumah yang mana tidak berpenghuni, rumah tak ada orang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita ingat, ni kita baca kat mana? Waktu dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita dah baca dah benda ini. Bacaan ini kita dah baca hari-hari. Jadi sama juga kalau kita pergi ke rumah yang tidak berpenghuni, kita baca juga bacaan ini. Bahkan sebahagian ulama' meluaskan, bukan saja rumah yang tidak berpenghuni, bahkan rumah yang asalnya ada orang, tapi mungkin orang tak ada rumah tu. Dia keluar pergi mana-mana ke apa ke. Maka kita pun bagi salam begitulah bila mana kita pergi, walaupun termasuk ke rumah kita. Kadang-kadang kita balik rumah kita, keluarga kita, kita tahu tak ada, balik kampung ke apa, maka kita bagi salam macam tu jugalah.
2: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
4: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa, tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang, sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini ya, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
4: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

8.45 minit malam, kita di penghujung jam yang ketiga untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini, 6 September 2026, dan pastinya sehari pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan terima kasih kita nak ucapkan buat Kak Wah, katanya assalamualaikum, saya Kak Wah baru sudah makan, lalu ni duk layan anak cucu sambil duk layan Pakalai FM katanya, dan ada permintaan lagu nak didengarkan. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selit-selitkan tu Kak Wah, kita tengok sagi no. Ha, kalau boleh kita selitkan, kita cuba layan sama-sama. Jadi apapun, jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Kita jumpa di jam yang keempat, terus layan Pulis FM serasi denganku.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seria yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

terpasang 2.9 MHz Blitz FM Surah Asi dengan ku kembali untuk bersama Dapur Jam yang keempat untuk edisi hari Ahad hari ini 6 September 2026. Jadi salam hujung minggu buat semuanya. Selamat malam sekali lagi kita ucapkan. Moga-moga dapat terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam sekali lagi di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Baik, untuk jam yang keempat ni pasti banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Kita akan cuba mainkan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu yang nostalgia lah untuk kita nak layan tengah-tengah malam ni kan. Mungkin ada yang bertugas, selamat bertugas. Sambil-sambil tu kita layanlah lagu-lagu jiwang ni, tangkap-tangkap leleh ni kan, tenten ni baru kenal sikit kan dengan mood kita yang tengah duk bekerja tu. Tak lupa juga yang mana yang tengah duk berniaga, kawan-kawan yang berada di sekitar negeri Perlis pastinya, dalam apa jua perniagaan yang dijalankan, kedai gunting rambut ke, kedai makan ke, kedai apa-apa lagi lah, semua yang duk tengah berniaga lagi waktu-waktu ni, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar dan juga semoga dipermudahkan juga urusan buat semua. Jadi apapun, terima kasih buat Kak Latifah. Katanya assalamualaikum Syed Sunyi, katanya anak cucu balik dah dan semoga selamat tibalah ke Seremban. Amin amin ya rabbal alamin. Buah-buah harilah no baru balik kan. Macam itulah selalu kan, yang mana yang mungkin dia jauh sikit tu, dia dah atok dah perjalanan tu. Dia dah duk biasa dah, selalunya hari-harilah ni dia tak ada lah nak jam sangat kan, macam hari Jumaat, hari Sabtu. Sebab orang selalu duk balik awal ni

Sebab dia nak rehat-rehat juga kat rumah. Mungkin ada benda-benda yang perlu diselesaikan lagi kan. Ada yang tak beli lagi, ada yang itu nak kena buat, ada yang itu pun tak selesai lagi ha. Jadi mereka balik awal sehari dua sebelum hari bekerja kan. Ada juga yang dah tak ada apa lah nak buat, balik tu kira balik tidur, esok bangun pergi kerja, hantar anak pergi sekolah, dah selesai ha. Sebab itulah balik hari Ahad ni kan, hujung-hujung minggu ni. Jadi apa pun kita harapkan moga-moga yang mana yang tengah duk memandu tu mungkin baru saja nak mulakan perjalanan lanan, tak kiralah ke mana jua yang anda tujukan waktu-waktu macam ni, kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi dan pastikan juga patuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan dan moga-moga semuanya baik-baik saja. Okey, jadi jom kita nak buka tirai jam yang keempat, ruangan Chop 612. Terus layan.

102.9 MHz Blitz FM Serasi dengan ku. Masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini dan di jam yang keempat, 9.23 minit malam. Dan sekarang ni kita nak kongsikan buat anda ramalan cuaca bagi Negeri Polis 3 hari ke depan ni kan, mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia dalam met.gov.my, yang mana untuk hari Isnin dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah petang, dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di sebelah malam, dan dijangkakan suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Manakala untuk hari Selasa pula, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, yang mana suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Dan begitu juga pada hari Rabu, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, dan juga di sebelah petang malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan juga suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Jadi buat anda semua yang mungkin nak dapatkan info-info terkini berkenaan dengan cuaca di Perlis dan juga Malaysia, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. dan bukan tu saja, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini juga menunjukkan rantau negara dijangka menerima pengaruh angin dari arah selatan sepanjang minggu ini. Dan merujuk kepada ASEAN Specialist Meteorological Center, bilangan titik panas masih kekal tinggi di selatan Sumatera dan Kalimantan, yang berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu, dan jarak ketampakan rendah di selatan Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan dalam tempoh ramalan. Dan sentiasa berhati-hatilah dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni, tambah-tambah dengan keadaan yang berjerebu juga di Perlis ni. Alhamdulillah untuk 2-3 hari ni kita tengok keadaan bacaan IPU dalam keadaan yang baik, dan kita harapkan ianya terus berterusan lah untuk negeri Perlis. Dan kita doakan jugalah buat negeri-negeri yang terjejas dengan jerebu, terutama sekali Sarawak yang melepasi bacaan 500 dan diisytiharkan darurat baru-baru ni. Dan kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan semoga jerebu ni cepat-cepat hilang lah di Malaysia ni. Dan insyaAllah kita harapkan juga yang mana yang mungkin terjejas tu kurang-kurangkanlah berada di luar tu. Kalau nak kena keluar juga, pakailah pelitup muka, dan kalau boleh tu dah 2-3 hari tu rasa macam tak sihat, rasa tak sedap badan, jangan duk biar lagi. Kita risau-risau sebab macam-macam penyakit lah ni, bukan penyakit disebabkan oleh jerebu ni saja, penyakit-penyakit lain pun kita takut-takutkan juga. Jadi insyaAllah kita harapkan semoga semuanya baik-baik saja, kita pun dalam lindungan Allah. Dan kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan lagi, saya akan terus kongsikan buat anda, okey? Jadi jangan ke mana-mana, kita layan dulu, ini dia Haida Hajat. Polis FM, serasi denganku.

92.9 MHz. Masih lagi setia bersama untuk jam yang keempat. Dan kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Esok pun dah hari baru. Kita harapkan moga menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelum ni. Dan moga-moga malam ni mimpi indah je, noh. Tak ada mimpi ngeri ke, mimpi yang bukan-bukan ke. Janganlah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar untuk urusan kita hari ini, esok dan juga hari yang ke depan ni. Pejam celik. Hari ini pun dah 6 September 2026. Kita pun dah di bulan September, yang mana berbaki lebih kurang kalau masuk sekali dengan bulan 9 ni, 4 bulan lagi untuk kita nak habiskan tahun 2026 ni, kan. Dan pastinya masa berlalu dengan begitu pantas sekarang ni. Kita kena guna sebaik dengan mungkin. Jangan langsung gunakan masa yang kita ada tu untuk benda-benda yang tak beri manfaat lah. Gunakan sebaik dengan mungkin. Ada masa kita boleh guna, guna betul-betul. Kita pun selalu dengarkan, masa tu mah. Mah pun kita tahu kan harga dia macam mana. Jadi jangan sia-siakan harga masa tu. Hargailah masa kita, okey? Dan insyaAllah kita harapkan semuanya happy-happy je. Tak ada yang stres-stres. Kalau nak sembang pasal azam-azam yang tak tercapai lagi, ada masa lagi untuk kita nak kecapi semua benda tu. Jangan berhenti sekerak jalan saja. Berhenti sekerak jalan tu tak jadi apa lah gaya dia. Terima kasih Kak Sepiah katanya. Assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam Kak Sepiah, selamat malam juga. Kak Sepiah tengah bertugas ke tu? Ataupun dah pulang ke rumah dah? Apapun, kalau dah balik rumah tu, kita ucapkan selamat beristirahat, okey? Kita layan dulu. Ini dia Bunga Angkasa, Blitz FM, Serasi denganku.

Perlis FM Serasi Denganku. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan buat anda. Ini berkenaan dengan Para Sukma Selangor 2026 yang dah pun masuk hari yang kedua untuk Temasya Para Sukma yang berlangsung di Selangor. Dan apapun, untuk hari kedua ni banyak pingat yang dah pun dihadiahkan oleh atlet-atlet Para Sukma Negeri Perlis yang kita boleh kongsikan. Sekarang ni kita terus kongsikan buat anda kedudukan pingat yang mana Perlis berada di tangga yang keempat dengan kutipan 3 pingat emas dan juga 3 pingat gangsa, yang mana 3 pingat emas ni dihadiahkan salah satunya dalam acara 1500 meter lelaki yang dihadiahkan oleh Muhammad Hakim Mustaqim bin Husmadi. Dan seterusnya untuk pingat emas yang kedua, iaitu 1500 T36 lelaki yang dihadiahkan oleh Mahfuz bin Mahzan, dan juga 1500 meter lelaki T37 yang dihadiahkan oleh Muhammad Izani bin Hassan. Dan seterusnya untuk 3 pingat gangsa yang lain dihadiahkan menerusi acara 1500 meter T37 lelaki, iaitu daripada Khairul Faris, dan diikuti dengan lontar peluru F20 wanita yang dihadiahkan oleh Nur Imanina binti Idris, dan satu lagi pingat gangsa yang dihadiahkan oleh Juwaidi bin Osman dalam acara powerlifting angkatan terbaik lelaki 54 kilogram. Dan itu dia 3 pingat gangsa dan juga 3 pingat emas yang dah pun dihadiahkan oleh kontijen Negeri Perlis dalam Para Sukma Selangor 2026. Dan sedikit perkongsian buat anda, untuk Para Sukma Selangor 2026 ini sebanyak 87 atlet dan juga staff yang terlibat dalam Para Sukma bagi Negeri Perlis di Selangor 2026. Dan sama-sama kita doakan kejayaan lah buat semua atlet-atlet yang bertungkus lumus untuk nak menghadiahkan pingat dan juga mengharumkan nama Negeri Perlis untuk Temasya Para Sukma 2026 di Selangor. Jadi apapun, sama-sama kita doakan buat mereka, dan dari semasa ke semasa pun pastinya kita akan terus kongsikan info-info terkini berkenaan dengan Para Sukma Selangor 2026, okey? Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Ini dia Ella Gemilang, Perlis FM, Serasi Denganku.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Di Perlis FM, kami memainkan

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
3: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita malam ni. Jadi apapun saya nak kongsikan buat anda, ini satu info yang mana pastinya setiap orang daripada kita ni pernah lalui benda ni. Benda apa tu? Ini berkenaan dengan stres. Yang mana mungkin ramai lagi tak tahu, bila stres ni otot kita akan jadi tegang. Dan sebab itulah tengkuk, bahu dan juga rahang kita boleh rasa sakit. Dan selain itu, dia juga akan membuatkan bahu terangkat tanpa sedar, rahang mengetap, leher dan juga tengkuk tegang, otot mengecut terlalu lama dan kita akhirnya akan rasa sakit dan juga kerah. Dan buat anda semua, kita nak kongsikan jugalah yang mana stres ni membuat badan berada dalam mood berjaga-jaga. Jadi otot menegang terlalu lama, lalu menyebabkan sakit tengkuk, bahu dan kepala. Jadi sebab itulah kalau kita stres lagi, dia main rasa sakit tu lah. Dia main rasa sakit ni lah.

kebanyakannya dia akan mai dia rasa sakit kepala tu kan. Jadi benda-benda macam ni boleh menyebabkan sakit-sakit yang lain lah, berpunca daripada stres tu sendiri. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita nak betul-betul jaga kesihatan mental kita ni kan. Kalau kita ada masalah tu, kita faham mungkin kadang tu masalah dia mai bertimbun-timbun, hok ni tak settle, dia mai pula lagi satu, lepas tu yang lagi satu ni baru sampai, tiba-tiba dia mai pula lagi 2-3 masalah kan. Jadi kita kena pandai-pandailah untuk kawal kita punya emosi, kawal kita punya stres, supaya kita dapat nak selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi tu. Okay, jadi insyaAllah kita harapkan dipermudahkan segala urusan buat anda, dan pastinya kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama nanti, saya akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu seterusnya untuk pertemuan kita hari ini. Terus layan Plus FM, serasi dengan kita.

0: Woi, Ryan. Dia kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Adik buat apa ni? Telefon lah bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar. Ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
1: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terasi. Terasi dengan ku. Ish, manehnya buah limau yang bagi ni, Man.
4: Lan, limau tu memang maneh, Lan, oi. Tapi yang tak manehnya, perangai hang tu.
1: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
4: Mau ketak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk, merata lagu tu, jangan tengok tu.
1: Allah, benda mudah je, Man, oi. Kacang, ya.

0: buang sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Dengan cerita orang boleh 6.12 pastinya terus sampai pukul 12 nanti saya akan menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Baik semua, terima kasih buat yang mana masih lagi setia mendengar tak kira lah di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Saya nak tanya lah kan, siapa kat sini dia jenis kalau nak tidur tu mesti akan tengok dulu telefon bimbit dia kan, nak scroll yang tu lah, nak scroll yang ni lah, nak beli yang tu lah, nak beli yang ni lah. Kadang tu dia ralik-ralik tengok-tengok dah pukul 1-2 pagi kan. Jadi ini dipanggil sebagai revenge tidur, yang mana sengaja berjaga lewat untuk me time katanya. Walaupun badan tu dah penat, dah letih, tapi tetap juga nak berjaga lewat untuk nak me time ni kan. Masa untuk diri sendirilah. Dan esok pagi tu bangun-bangun baru nak menyesal, walah tidur lambat kan. Jadi antara kesan-kesan yang boleh berlaku ialah kurang tidur yang kronik, sukar fokus untuk melakukan aktiviti harian dan juga produktiviti menurun, mood mudah berubah dan juga emosi tak stabil. Dan ini yang paling penting, risiko obesiti, diabetes, penyakit jantung dan juga masalah mental meningkat. Jadi kalau boleh tu kita cubalah wujudkan me time tu lebih awal. Balik-balik kerja tu scroll lah TikTok tu sebelum nak mandi ke apa semua kan. Dan juga berhenti guna telefon 30 ke 60 minit sebelum tidur dan juga kekalkan waktu tidur yang konsisten. Dan ingat, tidur juga adalah self care, bukan saja scroll-scroll tu me time tau. Tidur tu juga me time kita. Jadi kita fikir kita mungkin sedang mengambil masa semulalah untuk diri sendiri ni kan kononnya. Tapi sebenarnya kita sedang meminjam masa daripada diri kita pada keesokan harinya. Jadi beringat-beringat selalulah no. Nak me time juga. Tapi pikir-pikir lah, esok tu kita nak kena berjaga lagi, nak buat kerja lagi no. Jadi apapun jangan duduk di mana-mana. Kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan nanti saya akan terus sampaikan buat anda. Jom kita layan lagu seterusnya. Bless FM, serasi denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam melalui Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM serasi denganku.

0: dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia serentak dengan letusan besar anak Krakatau Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Baik, dah pun 11.13 minit malam. Kita di jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk edisi hari Ahad. Hari ini 6 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada maupun mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk jam yang terakhir ni, pilihan lagu sendu menantikan kita. Jadi selamat beristirahat juga yang mana tengah berehat, yang mana yang bertugas pun selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Ada mungkin yang dah nak balik jam 12.30 malam nanti pun, kita harapkan perjalanan anda untuk pulang ke rumah tu baik-baik je dan selamat tiba ke destinasi. Jadi tak membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu bagi cerita orang perlih 6.12 edisi malam ini. Edisi hujung minggu hari Ahad 6 September 2026. Ini dia Pusara di Lebuh Raya, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Iza Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita sejam setengah ini lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kemudian Wingslinger Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah ya, sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot pada darat se-Malaysia. Kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan di kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6.

Crystal dengan janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini orang saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas. Banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara. Bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat. Agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon bersama-sama kepada Allah SWT insyaAllah. Anda tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor. Muhammad Rabai Mat, kita dapat JJ Gemas UPS dari Terengganu. Cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani Nani, dia kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan bula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris. Kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas duduk tengah layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadap.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12.5 hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkullah memberikan salam. Zainal Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan. Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zafikri 92, Joe Nuraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi, Ban SB, Amal Lori, Pampan. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan, gemenci hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu, tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fida Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jaspinder Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Keberuhan tu di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini saja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. Tujuh negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safah Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard Jaja 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak katanya hadir menerusi Nasional Kemburuan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semperenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairul Cek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Ndak juga tu hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga lepas tu. Alan Burger Geni Drap Pulau Pinang Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dr. Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Eh betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis. Boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah eh. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga eh. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asri Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumat Inkrom, Pak In Burger, Semen Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel Haziq, Iskandar Nur Ati, Remy 78, Cik Nini Sakura Putih, Samsudin Ayu mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria Diina, Katna Azasno, Lin Sabrina Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri. Ada Baju Buruk tengah berniaga ni bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasara Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je eh. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng berhantu.
pergi ke dapur buat air kopi O kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nak senang kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

punce. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu nyemani, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasrul Agam Ruhanto, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini, ya. Boleh berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuk di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah, kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita, Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengkudin, Pilot Darat, Papapan, kasih hon Tengkudin, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah, ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur, bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima, dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, dendangan kumpulan Spoon dengan ringgit berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Laksana lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan. Termasuklah di Labuan juga kan. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan, selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Haida, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Amina, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nur Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Geng-geng Perodua dah mula bekerja kan, selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gembur Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Gacha dan juga Agro Belancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fuad Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Mitra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Sons of Adam dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Buruhan tu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng Buruhan tu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah teman berteman. Geng-geng Buruhan tu bukan saja di Malaysia tau. Malah geng-geng Buruhan tu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Buruhan tu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia. Termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh. Tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan. Tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh. Tetapi sesekali ya. Jangan selalu-selalu. Takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng Buruhan tu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita, untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng Buruhan tu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan berusia lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa, tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Jom sampai pukul 6 pagi.

Kompozernya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpan, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu, di Kuaman dan juga Besut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat. Tidur, ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wong Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Ejen White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni Abang Lori, Bad SB katanya. G8754. Okay, kita sambung lagi beribur. Menangis tapi berjogatil. Barusin lagu ini pula. Dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya? Yeah?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusat dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

ini dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi, 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu, kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup, bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah juga akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang di Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Gege Berhantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga, macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kesawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa. Siap mendadar ni. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sebanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh,

Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu namanya dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tak? Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okey? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin, nehi, kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari, apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, semua muka terkejut. Terkejut. Tahajud tu tak ada. Termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah. Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh sallallahu alaihi Muhammad, untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa.

0: Rupanya tuan-tuan, saya kira sebab tu Nabi kata la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada, jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pi surau, kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul, solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati, sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: Un pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM Negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Maklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan yang ada dan terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh. Dan juga percayalah, setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita tadabbur, mendapat keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi ayat 193 hingga ayat 195 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Allah kata perangilah mereka. Dalam ayat yang kita baca sebelum ni, perangi mereka tu iaitu mereka yang memerangi kamu, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada fitnah lagi, wa yakuna ad-dinu lillah, dan hanya semata-mata ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat ni sedang pendengar sekalian? Ayat ni nak menyatakan Allah suruh kita perang ataupun perangi mereka yang memerangi kamu, yang menceroboh kamu, yang mengusir kamu dari halaman kamu sehingga tidak berlaku fitnah. Maksudnya berlaku macam inilah Tuhan nak kata, sehingga berlaku keamanan, sehingga tidak ada pencerobohan, tidak ada pengusiran yang mana kamu dihambat keluar daripada kampung kamu, sehingga tak ada dah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan pada ketika itu agama untuk kita taat adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu, jika mereka berhenti daripada memusuhi kamu, maksudnya dah boleh ikat perjanjian kita jangan perang antara satu sama lain. Jadi Tuhan suruh kita pegang perjanjian tu. Fala udwana, maka tidak ada permusuhan lagi. Bila orang kafir, orang ke Islam dah ikat perjanjian dengan kita, kita terimalah perjanjian tu. Kecuali mereka yang zahirkan permusuhan, zahirkan peperangan, masa tu baru kita balas. Maksudnya Islam ajar kita ni, jangan kita adakan permusuhan, illa ala zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim, yang perang kita, yang ceroboh tempat kita, yang usir kita daripada tempat kita, yang ganggu kita untuk kita beribadat, yang ganggu kita untuk kita pergi masjid. Jadi semua ni, kita kata barulah Islam letakkan sesuatu untuk kita perang. Kalau tak, kita kata Islam ni ajak kita fala udwan. Fala udwan maksudnya jangan kita bermusuh dengan mana-mana orang selain daripada Islam. Kemudian ayat 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyhurul haramu bisyhril haram." Bulan haram dengan bulan haram. "Wal hurumatu qisas," dan pada sesuatu yang patut dihormati itu berlaku hukum qisas. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bulan haram ni bulan yang mana pada awal Islam ada perjanjian antara Islam dengan bukan Islam, dengan musyrikin Mekah. Bulan haram ni bulan yang diharamkan perang. Bulan apa? Bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi empat bulan ni seolah macam genjatan senjata lah. Tak boleh perang. Jadi empat bulan ni nak perang selain berempat bulan ni. Apa maksud ayat ni? Ayat ni soalan macam ni. Wal hurumatu qisas. Dan benda yang diharamkan pada 4 bulan ni, qisas. Qisas ni dia timbal balik. Apa yang Allah maksudkan di sini? Maksudnya, kalaulah musuh dah janji dengan kita, genjatan senjata pada 4 bulan ni, tiba-tiba perang juga, jadi kita yang diperangi boleh balas semula lah. Sebab tu Allah sebut qisas. Qisas maksudnya kita boleh balas balik. Dah mereka perang kita, walaupun bulan ni bulan yang gejatan senjata, tetapi mereka perang juga. Jadi Tuhan kata, wal hurumatu qisas. Jadi kita boleh balas balik, kita boleh menyerang balas. Famani'tada alaikum. Jadi Tuhan kata, sesiapa yang melampau, sesiapa yang menyerang kamu, fa'tadu alaihi, maka boleh serang balik. Bimisli ma'tada alaikum. Seimbang dengan apa yang mereka perangi kamu. Maksudnya, ayat ni nak sebut kalau mereka perang, padan balas hak mereka perang tu je. Jangan kita melampau. Agama tak ajak kita melampau, termasuklah dalam bab peperangan. Wattaqullah. Sebab tu Tuhan pesan kat kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam perang pun bertakwa kepada Allah, buat ibadat pun bertakwa kepada Allah. Nak menyatakan kita ni ada undang-undang dia, ada pekeliling dia, ada sesuatu yang Tuhan tetapkan. Ini sempadan yang Allah tetapkan. Jangan kita melampau sidap pun dengan sekalian. Wa'lamu, Tuhan kata hendaklah kamu tahu, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa kepada Allah, kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi Tuhan kata, hendaklah kamu tahu Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah. Allah kata, belanjalah harta kamu di jalan Allah. Apa maksud di jalan Allah? Maksudnya belanja harta kita ni semata-mata kerana Allah. Bukan nak tunjukkan manusia, nak tunjuk kata kamu ni orang kaya, tak. Bila sebut nafkahkan harta kita di jalan Allah, nak masuk tabung masjid ke, nak sedekah dekat anak yatim ke, dekat ibu tunggal ke, nak bagi kepada siapa-siapa yang asnaf ke, silakan. Tetapi fi sabilillah, atas nama jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu, mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Maksudnya, ayat ni nak menyatakan kepada kita, nak nafkah-nafkah lah. Tapi janganlah nafkah sampai kamu jadi miskin. Janganlah kamu nafkah tu sampai jadi papa ke dana. Wa ahsinu, nak buat baik, buat baiklah Tuhan kata. Tapi jangan lebih-lebih. Sekali punya kita nak sedekah, sampaikan untuk rumah kita, kita tak tinggal langsung. Kita pula jadi papa ke dana, kita pula jadi nak kena minta-minta dengan orang. Dan ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, bagaimana ayat ini juga digunakan selain pada nafkah yang lebih daripada hak yang sepatutnya. Ayat ini juga dijadikan fakta ataupun hujah untuk mana-mana perkara yang memudaratkan, haram kita campurkan diri kita ke lembah kebinasaan. Seperti orang yang terlibat dengan dadah, orang yang terlibat dengan rokok, orang yang terlibat dengan sesuatu yang memudaratkan. Kita kata contohnya, kita kata kat poli yang ada dengan ayak biak apa semua. Ada benda yang memudaratkan, hisap gam memudaratkan, benda-benda yang memudaratkan, Tuhan haramkan. Mana dalil dia? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Wa ahsinu, Tuhan kata buat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Jadi sinar pendengar sekalian, orang yang bertakwa Allah suka, orang yang buat baik Allah suka. Jadilah kita ni sentiasa bertakwa kepada Allah, dan jadikan kita juga orang yang sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
4: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

0: Okay, Perlis FM serasi denganku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Aina?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Ryan, apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Khabar yang indah pagi ni, insyaAllah, untuk pertemuan kita hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Raya Rohidah
1: dan saya Syira.
0: Okay, bersama dengan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okay, 102.9
1: MHz. Pastinya di Perlis FM.
0: Okay, dan anda juga boleh ikuti di dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Okay, pagi ni saya bersama dengan Aina Syirah untuk kongsikan akhbar untuk jam yang kedua ini, jam ketiga topik pagi dan jam yang keempat info serta bahan. Okay?
1: Baik.
0: Sekejap lagi, kita tengok dulu tajuk apa yang sesuai untuk kita kongsikan dengan anda pagi ni. Terus layan Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Kalau FM Serasi dengan ku nak jadi nombor satu ni bukannya mudah tau. Kena ada usaha dia.
1: Betul.
0: Kena ada proses-proses yang perlu kita lalui. Kena ada latihan.
1: Mm-hmm.
0: Kan macam kita nak menang lari.
1: Ya.
0: Aina nak lari dulu kan. Masa-masa sama sekolah tu.
1: Ya, ya.
0: Sama sekolah tu. Kan cikgu suruh lumba lari.
1: Betul.
0: Okay, okay. Lepas tu ada apa? Mesti ada latihan.
1: Mestilah latihan setiap petang.
0: Kan? Itu pun ada yang tak main. Okay. Tapi sebelum tu, bila kita cerita buat sekolah tu, kita nak ucapkan untuk adik-adik kita.
1: Kembali ke sekolah.
0: Kembali ke sekolah hari ini. Jadi,
1: tahniah.
0: Kan? Untuk cikgu-cikgu juga yang pergi sekolah hari ini dengan penuh semangat.
1: Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah, insya Allah kan.
1: Hari ini mesti perhimpunan kan?
0: Betul.
1: Oh,
0: oh, teringat lah.
1: Teringat dah, rindu kan? Dah.
0: Rindu. Yang paling ketak sekali masa apa tau?
1: Masa apa?
0: Masa nak naikkan bendera nyanyi lagu negaraku. Kan bendera Malaysia kan? Kita nak naikkan bendera tu nak ikut rentak.
1: Betul,
0: bagi,
1: betul.
0: Naik bagi sama-sama betul sampai kat atas tu. Kan? Kalau kata dia tertengah lagi tu, bila lagu nak habis, cepat-cepat tarik tali bagi naik atas kan?
1: Betul.
0: Jadi,
1: kenangan.
0: Kenangan.
1: Mm-hmm.
0: Tahniah juga sekali lagi macam Aina beritahu adik-adik kita yang berjaya bangun hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Okay, selepas yelah, mak ayah bawa cuti kot.
1: Kan.
0: Itu pergi Cameron kot. Ha, pergi mana lagi? Pulau Redang ke kan?
1: Mungkin okay, masih dalam mood bercuti. Tapi...
0: Sekolah kan sekolah?
1: Sekolah lah adik. Sekolah lah.
0: Semalam ada adik-adik telefon cikgu. Cikgu, esok sekolah tak?
1: Cepatlah cikgu.
0: Sekolah.
1: Kenamai.
0: Dia tanya lagi. Tanya.
1: Tanya apa?
0: Tanya soalan tadi.
1: Cikgu, cokolah dah cikgu.
0: Dua kali dia tanya. Okay. Aduh, macam ni seperti biasalah. Di Pokal FM pagi ni, kita kongsikan yang khabar juga. Sambil-sambil duduk teman, sahabat-sahabat kita tengah memandu. Untuk buat rutin harian lah. Seperti biasa, kembali seperti biasa yang masuk kerja. Okay, yang pergi sekolah macam biasa. Okay. Saya kongsi dulu. Aina,
1: Boleh. Sila.
0: Okay. Gadis roti canai ke pentas antarabangsa. Okay, gadis roti canai tidak pernah menyangka dari sekadar membantu keluarga di kedai seawal usia 9 tahun, kini dia berada di pentas pertandingan kecantikan terbangsa, Syira.
1: Wow.
0: Jadi Nur Kristina Alia Antasha Nazri atau lebih mesra disapa sebagai Kristina Antasha mencipta pencapaian tersendiri apabila dinobatkan sebagai Miss Teen Global Malaysia. Okay, sebelum merangkul gelaran Miss Teen Global Asia 2026. Di sebalik mahkota yang dipakai itu, selempang dan juga dunia glamour, okay, Kristina Antasha orang Terengganu. Okay, mengakui dirinya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana dan dibesarkan dengan nilai kerja keras, tanggungjawab dan keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru. Sangat popular di laman sosial. Setiap hari dia akan buat siaran langsung menebar roti canai di gerai milik

0: ayahnya kan. Dia dia dia dia bahagi masa ni Syirah.
1: Ya. Yeah.
0: Dia bahagi masa mana nak sekolah.
1: Aha.
0: Mana nak niaga tolong ayah dia. Hmm. Tembak roti canai lepas dia habis sekolah. Lepas tu macam mana pula dia nak persiapkan diri dia dengan IQ dan juga EQ untuk menjadi ratu cantik ini.
1: Oh, ratu kan? Cantik.
0: Ratu cantik dia, dia dia jadi Miss Miss Teen tu, Miss Teen Global. Kan, maknanya semua kena dia kena semua kena siap lah. Fizikal, mental kan, sebab dia dalam dunia pageant ni. Miss World tangan tu macam tu.
1: Sambil tebak lah.
0: Tebak lepas tebak lah. Lepas tebak. Okay, itu cerita dia di hari Metro. Syirah?
1: Ya. Berkaitan dengan sukan.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana berita baik untuk Malaysia. Malaysia layak ke Piala Asia bawah 20 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi skuad bawah 19 bawah 20 tahun ni kendala syukur adanya layak ke pusingan akhir Piala Asia bawah 20 tahun di China pada tahun hadapan.
0: Okay.
1: Ni berkaitan bola sepak ah, suka bola sepak.
0: Hebat.
1: Kita tanya-tanya pula kan.
0: Suka apa?
1: Suka apa yang layak ni?
0: Jadi
1: suka bola sepak. Jadi skuad negara layak selepas menutup kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 dengan kemenangan 2-1 ke atas Laos di Stadium Nasional Laos di Vientiane.
0: Okey.
1: Mm-hmm. Dan kemenangan sulung daripada tiga aksi dalam kumpulan H itu meletakkan skuad ini sebagai salah satu daripada 7 pasukan naib juara terbaik.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dan Malaysia di kedudukan kedua dengan 5 mata. Manakala Indonesia muncul juara kumpulan H dengan 7 mata sekaligus menempah tiket ke China tahun depan. Ya, mereka layak.
0: Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hantar anak ke sekolah pagi ni, tengok sama dalam beg tu, kot-kot lah ada bekai kan. Dua minggu lepas tak bawa keluar lagi buku yang tak disusun atul semula.
1: Ya, botol-botol ayak. Nampak macam remeh kan botol ayak tu kan. Kena basuh.
0: Betul. Tambah lagi bila kita lepas makan tu, dia punya sisa-sisa tu ada dekat apa penutup botol tu kan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, periksah keperluan anak-anak. Letih juga jadi mak ayah ni kan.
1: Buka-buka penutup tali.
0: Sanggup kat leher. ada nombor telefon lagi letak semua.
1: Aduh.
0: Kan. Hati yang mas kembara.
1: Ya. Yeah. Persafam.
0: Serasi dengan.

0: Balas FM Surasi dengan aku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Okey, pagi ini kita ada Cikgu Hasnudin. Dia kata, Cikgu hantar cucu pergi sekolah pagi ni. Comel kan?
1: Jangan lupa bawa beg.
0: Tapi Cikgu beritahu jugalah, dia kata hati-hatilah untuk yang memandu dan juga bawa motor tu. Dia kata tahulah banyak hitam, banyak motor kan? Jadi untuk apa laluan tu, dia kata bawa beg. Kita dalam kita duduk selit-selit tu.
1: Betul.
0: Satu selit kita jatuh. Nombor dua selit kalau kita tak jatuh pun kita kena set mirror orang pun dah kena bayar kau. Betul tak Syirah?
1: Betul.
0: Kena blok badan hari tu lagilah.
1: Makan modal.
0: Calak-calak apa semua ni. Okey, kita nak kongsikan masih lagi dengan akhbar kita pagi ini. Sis kubur bukan pandang wang semata-mata. Macam-macam kerjaya dalam dunia ni kan. Kalau tak ada orang buat kerja tu, maka tak ada lah kesan terhadap sesuatu. Okay, sekecil-kecil. Kita nampak kecil-kecil, tapi sebenarnya besar dia punya amanah, kesan dan juga tanggungjawab. Okay, ini Nur Ain Fatin Abdul Rashid. Okay, dulu dia penakut, namun kini mencari rezeki sebagai apa?
1: Sebagai?
0: Penjaga kubur.
1: Kan?
0: Dia kata, dia bekerja bukan kerana nak dapat duit semata-mata. Mak Ainah dengar tu.
1: Jadi tapi, dapatkan apa?
0: Okay, tapi dengan niat untuk membantu. Okay, niat untuk membantu warisnya. Itu kata Nur Ain Fatin Abdul Rashid, yang berusia 33 tahun, yang berstatus seorang isteri dan ibu kepada dua orang anak, yang mencari rezeki dengan mengambil upah sebagai penjaga kubur sejak setahun yang lalu. Jadi dia cerita sikit sebanyak tentang kisah dia, Nur Ain Fatin, atau dikenali sebagai Sis Kubur dalam kalangan pengikutnya di media sosial. Mengakui dirinya seorang yang penakut pada awalnya kan, dan tidak sangka akan terjebak dengan kejayaan itu. Biasalah kalau kita cerita pasal kubur ni, kita kita sering dikaitkan dengan cerita seram dan sebagainya. Betul. Kan? Bagaimanapun, Nur Ain Fatin mula mengambil upah selepas mendapat kepercayaan waris yang kagum dengan caranya menjaga pusara. Okay. Dia bersyukur kerana melakukan kerja itu dan memberi peluang. Okay, bila kita buat kerja ni, hari-hari kita tengok ubok. Jadi mengingatkan diri dengan kematian dan mendapat keinsafan. Suami dia kerja sepenuh masa, kerja lain. Kerja ada kaitan juga, ambil upah buat kepuk. Dan mengecat batu nisan. Jadi suami isteri ni memang macam yang berkaitan. Kalau tuan-tuan dan perempuan, Syirah nak tahu juga, dia merupakan graduan ijazah sarjana muda pengurusan industri seni lulusan Universiti Teknologi Mara. Okay, dia kata keluarga dia tak ada pun menghalang dia untuk memberi sokongan terus menceburi bidang itu. Jadi itulah dalam dunia ni kan, apa saja yang mampu memberi manfaat, dapat menghasilkan duit, dapat
1: pendapatan,
0: cair rezeki. Betul. Kan, selagi mana kita minat, selagi mana kita suka
1: dan selagi pekerjaan itu halal.
0: Betul. Ya. Okay, Syira, kongsikan akhbar pagi ni.
1: Baiklah, ini berkaitan dengan baru-baru ni, iaitu budak perempuan 2 tahun parah diserang sekumpulan anjing liar di depan rumah. Jadi di Batu Pahat, seorang kanak-kanak berusia 2 tahun mengalami kecederaan hampir seluruh badan selepas diserang sekumpulan anjing liar di hadapan rumahnya di Peserai di semalam. Jadi Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Syarul Anwar, berkata siasatan awal bahagian jenayah daerah, ibu pejabat polis mendapati kejadian dipercayai berlaku pada pukul 7 pagi dan di mana mangsa waktu itu berada di hadapan rumah dan diserang oleh sekumpulan anjing.
0: Ada apa budak tu ni, Syana? Cedera parah.
1: Ya, kecederaan hampir seluruh badan.
0: Allah, mesti fobia kan. Takut dah nak tengok anjing apa tu kan. Okey, jadi bukan
1: jadi,
0: kata
1: kena buat pemantauan lah anak-anak.
0: Kan? Bukan kata anjing je, Syira kan, kita sebagai pemilik-pemilik haiwan, tak kisahlah haiwan apa sekalipun, kalau haiwan itu berisiko untuk mencederakan, kita jagalah. Ada tambahan ke?
1: Dan berkaitan dengan siasatan dilakukan. So ada kes ni, dilakukan siasatan mengikut Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pengabaian kanak-kanak. Dan Seksyen 289 Kanun Keseksaan Kecuaian Berkenaan Dengan Haiwan.
0: Okey. Ada dua seksyen tau.
1: Seksyen.
0: Mana satu, kita sebagai tuan haiwan ni pun.
1: Ya, betul. Kena.
0: Kena.
1: Dan
0: ibu bapa yang
1: kena juga. Apa pengabaian juga
0: lah. Pengabaian anak. Jadi sekali lagi lah untuk untuk tuan-tuan perempuan juga kan, yang mungkin ada anak-anak. Biasalah kadang-kadang petang-petang ni lari-lari. Lari-lari pimai-pimai balik sekolah pula hari ni, hari pertama hari ni kerja sekolah tak buat lagi. Kan? Duk lari pimai-pimai-pimai. Jadi hati-hatilah kan. Betul. Satu kereta anjing saja, kereta lelah-lelah angkat jalan kampung lah. Duk apa ni, lembu.
1: Betul.
0: Macam kita cakap minggu lepas kan. Lembu hak tuan-tuan duk lepas pun ni juga. Bahaya juga. Satu kerja pula kita.
1: Jadi kita lah kena main peranan untuk siasa pantau anak-anak kan.
0: Betul ya. Ain Ashira.
1: Boleh gabung dua-dua pun tak apa. The Bomb
0: Les FM
1: Strasidi.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Brothers FM serasi dengan ku. Ya ke tak semua benda boleh dibeli dengan duit? Aina Shira.
1: Ya
0: ke? Ya ke kan? Kalau Shira mesti nak yang ada duit kan?
1: Mestilah. Untuk menjamin masa depan ekonomi kita.
0: Wow. Okay. Ada perkongsian daripada Shira pagi ni.
1: Ya betul, berkaitan dengan pendakian bukit yang mana baru-baru ini terputus hubungan budak 9 tahun antara 6 pendaki yang dikhuatiri hilang.
0: Allah.
1: Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dan seorang remaja perempuan berusia 13 tahun dari Selangor antara 6 individu yang dikhuatiri hilang ketika melakukan pendakian merentas Gunung Transgerah selepas gagal keluar mengikut jadual di Pos Kemal, Perak pada 3 September lalu.
0: Okay, jadi ini kejadian berlaku di hutan simpan kekal Lodging.
1: Yeah.
0: Difahamkan selain suami isteri dan dua anak mereka, dua yang dilaporkan hilang membabitkan malam gunung. Jadi kumpulan itu memulakan pendakian 29 Ogos lalu dan sepatutnya dijangka turun pada Khamis di Pos Kemar Perak. Bagaimanapun sehingga kini mereka gagal dihubungi dan satu laporan sudah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang berkaitan dengan kejadian berkenaan. Okey, Aina, Aina Shiro pergi hiking tak?
1: Ada.
0: Suka bawa hiking juga. Pergi mana?
1: Bukit Telipung.
0: Bukit Telipung dekat belah Changlo tu.
1: Ya.
0: Oh, sono.
1: Sono.
0: Sono eh.
1: Sangat mencabar.
0: Okey, jadi bila kita duduk pi high kan. Jadi mungkin Aina boleh kongsikanlah kan pengalaman pergi hiking itu apa yang sebenarnya kita perlukan. Okey, contoh macam itu saya pi ke Bukit Papan bersama dengan sahabat-sahabat untuk ekspedisi merdeka kan. Sudah pastinya kunci yang pertama adalah stamina kita.
1: Betul.
0: Juga kan kita perlu siapkan mental juga fizikal. Yeah. Kalau rasa tak pernah sihat, kalau boleh elak
1: dan
0: kan.
1: Sebelum hiking tu pun Shira biasakan badan dengan mulakan dengan jogging dulu slow-slow kan untuk kita dapatkan stamina dia.
0: Mereka kena ada perancangan awal lah.
1: So bila kita mendaki badan ni tak adalah terkejut sangat. Jadi penting untuk kita buat persiapan dulu dari segi fizikal dan juga mental.
0: Okay, mental tu macam mana? Kalau tak fizikal lah. Mental kalau Aina Shira duk naik itu apa yang
1: apa, mental dari segi itu? Mental yang pertama jangan menyerah. Jangan kata aku dapat patah balik. Tak boleh.
0: Dah patah balik pun sorang-sorang kan.
1: Tak boleh. Kita kena habiskan juga.
0: Tetapi kalau kata dalam dalam kita duduk hiking tu ataupun mendaki bukit tu, sudah pastinya keselamatan harus kita letakkan di tahap yang pertama lah.
1: Ya, betul.
0: Dan satu lagi ni, bila kita duduk hiking ni, kawan-kawan jangan tinggal. Hatu lah kita pesan
1: banyak
0: kali. Kan? Jangan duduk lah. Jangan duduk tengok kawan tu lah. Pace dia pelan. Pace dia pelan. Dia kata, aku duduk hiking selalu ni kan. Tak boleh lah dia ni.
1: Pelan. Lebih baik hiking secara berkumpulan daripada seorang-seorang.
0: Okay, contoh. Macam Aina dengan saya. Aina dengan saya, saya ni jenis pelan. Kan? Aina laju ni. Macam lepas kudung lah. Naik atas dah sampai. Kan? Kalau kata asing-asing. Tapi bila dalam satu kumpulan tak kisahlah. Aina pace berapa pun. Saya pace berapa pun. Kita kena naik sama-sama.
1: Betul.
0: Kan? Tak boleh tinggal kawan. Yeah, penting betul. Sekali kan. Tapi sebenarnya banyak je. Saya selalu duduk naik. Hai, mereka tinggal je saya. Tapi nasib baik ada malam gunung.
1: Itu penting.
0: Itu yang paling
1: dan
0: penting sekali.
1: Dan siasa dengan arahan malam gunung tu.
0: Betul. Okay. Jadi hiking yang paling selamat menjadikan perjalanan kita bermakna. Okay. Macam Aina bagi tahu tadi, Aina Shira bagi tahu tadi, rancang sebelum mendaki, lepas itu bawa lah peralatan-peralatan yang sesuai sebelum kita mendaki.
1: Ya, betul.
0: Kekallah hidrat dan juga bertenaga. Pakai-pakaian yang sesuai lah dengan cuaca dekat sana kan. Bawa lah satu baju sejuk ke apa ke kan. Baju hak yang kita naik untuk memudahkan berada juga. Ikut laluan yang ditetapkan. Lepas tu dia kena tengok juga. Setiap saya tengok Jabatan Meteorologi sebelum kita mendaki bukit tu, tengok lah usah pergi hujan ke petang lagi macam mana.
1: Betul
0: kan, ini pergi apa maghrib ke apa. Ada tengok lah kan. Terus sebelum maghrib apa kan, jaga alam sekitar dan pastikan komunikasi kita berfungsi.
1: Ya, okay? Komunikasi tu penting. Pastikan handphone tu bateri sentiasa penuh. Dan bawa power bank jangan lupa. Penting tu.
0: Betul. Okay, 8 pagi saat ini.
1: 8 pagi kita akan sama-sama ikuti berita Perdis FM.
0: Dan kembali selepas itu topik pagi ini.
1: Ya, nantikan hanya di Perdis FM.
0: Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rail Muhidar dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah bakat berkemahiran tinggi dalam bidang elektrik dan elektronik, mikro